0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kota FM, dina iki spesial tanggal 14 Agustus ya, Hari Pramuka. Gawa duit 100 tuku nang papan catur, rembu kontak nang lapangan upacara. Selamat Hari Pramuka 14 Agustus, rong ya udah berikut sahabat pramuka kuat dan kompak menaklukkan tantangan tanpa menyerah. Monggo dulur 561-14-16-567-6923 jenengan bisa gabung di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Jenengan juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-5881.

Ngedang bimu nang prapatan, HP ini budal kerja, Jumat berkah jok lali cangkruk nang pasar kota bareng Cak Bejo. Monggo dulur, tak ente ini gabung kali sampe nang pasar kota pantunan parian Surabayaan.

0: FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum. Good morning, abangku.
1: Good morning tuh. Selamat pagi untuk Bang Uco.
0: Abang Uco sehat ya?
1: Sehat, Bang Uco. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bang Uco untuk hari ini? Sehat juga ya?
0: Hari abangku.
1: Oke.
0: Umpama

0: Waduh.
1: Awas sampun matur, miras kuwing arak ngelantur.
0: Asik asik.
1: Awas sampun matur, ngombe bir marak kentir.
0: Oke, ini dapat salam.
1: Ini semut, siapa sakit naik di atas. Saudara yang belum merdeka, mari ucapkan yang merdeka.
0: Oke.
1: Bagi orang yang merdeka, bantulah yang belum merdeka. Sebab negara kita bukan cuma milik seseorang.
0: Oke,
1: terima
0: sip.
1: Kasih, Bung Ujo.
0: Siap, lagunya apa?
1: Lagunya yang dari Simpati Musik, Bang.
0: Yang apa itu?
1: Memang kau bukan yang pertama bagiku, tapi satu hati mengisi hidupku.
0: Apa itu?
1: Dulu, jangan ada dusta di antara kita, Bang.
0: Oke, siap.
1: Dalamnya buat yang di Madura ku wakilkan Mbak Jainal sama Bang Zurli, dan di Bali ku wakilkan Pak Sugeng, yang di Surabaya, Mojokerto dan sekitarnya Torimbo sama Bunda Farha.
0: Oke.
1: Untuk abangku yang aku hormati, salam satu nyali.
0: Wani.
1: Merdeka. Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih, Bang Ojo, ada di kawasan Mojokerto, Matulo sudah gabungkan di pasar kota. Mas Aditya, selamat pagi Pak Wiyoto, Pandaan, selamat pagi Cak Bejo. Nang pari Kediri, kulaan kates sobo sego pecel lawi tahu. Jari ini Cak Samsul Hadi, omay pesanggeran tretes, tapi tak golei ngati kesel lah kok gak ketemu. Salam ya buat Bunda Sutira, Bunda Fatona, Cak Samsul Hadi tretes, sahabat kosnya Pak Jumadi, selamat pagi, selamat aktivitas. Paterun, kagem Pak Wiyoto, Pandaan.
2: Laila Ayu,
3: Mas Adi,
2: dengerin ya ini lagu.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau-walau koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dolo-dolo sobat Kota FM, buat jaringan yang baru saja gabung bersama saya di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Cak Sutarto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasar Kota Parian Surabaya, rek warga sawut rata badir, salam seduluran mawon. Matur nuwun Cak Sutarto. Assalamualaikum Cak Bocah, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Jumat Barokah. Beli Cabang Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu Dik Bejo, Samplangan Ganyar, balik ikutan gabung, matur nuwun. Matur nuwun juga untuk Beli Cabang Mustika. Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Arun Al Rasid dari warga Pancing City Medan, hadir isi absensi sekalian atau kembali menyapa fans Pasar Kota FM Dangdut Surabaya tanpa terkecuali dan dimanapun berada. Cak Bejo, semoga aktivitas di Jumat dan berkah ini berjalan dengan lancar, amin. Lapor cuaca di Pancing City saat ini cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Siru, assalamualaikum. Bada Soleh Koko Bangkalan hadir. Selamat datang Rabiul Awal 1448 Hijriah, adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar Wonogiri hadir. Kemudian ada Cak Asmawi Mawi ya, selamat pagi, selamat dari Pramuka juga, pantun dan ucapan yang sangat kreatif untuk membakar semangat kepramukaan di hari yang Jumat berkah ini. Menunjukkan jua pramuka sejati tangguh, kompak dan pantang menyerah dalam menghadapi segala tantangan. Tuku sajadah nang pasar anyar, wandani ijo api tenan, dino Jumat KB berkah, ayo berbagi karo konco-konco. Numpak beca, numpak bemo nang Surabaya, jok lali tuku duku, Jumat berkah ke Pak Mulyo, akeno dungo lan ngilang no dusoku. Jagongan santai mau cokoran karo ngombe kopi secangkir, Jumat iki kebak ngapuran adoi awak toko sifat kikir. Matur nuwun Cak Asmawi Awi. Selamat pagi Cak Ripto Swasono Pakal, ninggal alas mari golek nanas, gawe sirup rasane nak cur legi. Tanggal 14 Agustus dina pramuka, tanggal 17 ana kemerdekaan NKRI. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo, hadir dari Pakal. Salam makat untuk semua sobat kota Cak Bejo, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Cak Ripto Swasono Pakal. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Mas Aditya, Pasar Kota Parian Wong Surabaya. Tarik Mas Aji, buah duku, buah durian, buah semangka, buah pepaya. Bila hati tersipu malu, dengerin aja Mas Adi siaran biar hati kalau bisa bahagia. Amin. Salami Bers Fans Kota FM tanpa terkecuali dari Mas Aditya Kedamaian. Matur nuwun ya untuk Mas Aditya ya. Selamat pagi Cak Kadir. Absen mawon Cak, nggih Cak Kadir Sati Banyu Urip Kidul, semoga lancar berkah untuk hari ini, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Ani, met aktivitas pagi Cak, monggo sarapan pohong karo gedang. Wah, mantep iki ngombe kopi ini, ire kopi hitam wis. Nikmat benar. Matur untuk Bunda Ani, selamat pagi, salam sehat selalu bersama Cak Anto Bodok, moga-moga diberikan keberkahan, kesehatan, amin ya rabbal alamin. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Monggo 561-14-16-567-6923. Selamat pagi dulur-dulur semuanya untuk hari ini. Semoga diberikan kelancaran ya untuk jenengan yang beraktivitas. Ojo lali dulur, dua hari lagi kita sudah memperingati malam tirakatan ya. Ini malam yang penuh keberkahan untuk memperingati detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.

0: spek rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Walau-walau koma Siji Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sehat selalu buat Mbak Wahyu, Jivana, Sidoarjo beserta keluarga juga si kecil adik Firzan ya. Adik Firzan udah gede ya. Semangat-semangat semoga menjadi anak yang soleh dan bisa memberikan kebahagiaan terbaik buat keluarga. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Mbak Tumiar Idawati, selamat pagi Bang dari Medan hadir, matur nuwun. Mama Kori dari Medan Sumatera Utara hadir, terima kasih banyak untuk Mama Kori. Mbak Kung, ya apa kabari Mbak Kung? Pasar Kota, assalamualaikum. Cak Bejo, Mbak Kung hadir tok gak panturan bareng GBB dan Cak Emroi Jombang, matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kung, salam sehat selalu berserta keluarga. Mas Aditya Mahesa, Kedaman Menganti Gresik hadir Mas Haji, matur nuwun Mas Aditya. Beli Sangtu Ketut Gianyar Bali hadir, selamat pagi, matur nuwun beli. Selamat pagi untuk Cak Gianto, assalamualaikum Cak Bejo. Tarik Pariani beli jamu rasa mengkudu, beli serabi naik sepeda. Tawa dan senyummu Mbak Ika manis seperti madu, aku jadi mulai tergoda. Tuku penitin angkrian segorawan di wadah piring, Mbak Ima karo Mbak Santi serat awan mangane kakean, bareng katenang pawon melakuni miring-miring. Salamnya semuanya aja, salam seduluran, salawase Cak Bejo, semoga diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan matur nuwun untuk Cak Gianto ribu wis ngopi aja. Lek gorong ngopi dang nang warung ya. Tapi eling ya aja utang lo Cak.

0: Waduh, ngopi nang ngore tambah iso wilangan. Terus sing jaga kene sapa, Bun? Aja doa enak ngopi lo, nak konco ikut ngomong ngalor ngidul kak, ono mandeki ya Bun ya. Matur suwun, sehat-sehat selalu Bunda Ani. Semangat untuk kemerdekaan Pasar Kota, pantunan Parian Surabayaan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak bejo sehat nggih, tak bejo.
0: Alhamdulillah. Lek mar telepon ngene ambek aku aja diceluk lho kembaranku, kok nyeluk kembaranku.
1: Lare ning guyu nganti nangis-nangis.
0: Ah iya, kok kembaranku diceluk aku bingung kok ya apa iki.
1: Nggih, sak mangke wonten toko punen.
0: Nah, nggih. Lek nyeluk dijapri mawon pun bengok-bengok.
1: Anjen wis ngerti ta lek elah iku lah mbene buanter aja bejo. Ya
0: buanter mangkane Pak RT gati nyeluk sapa-sapa pengumuman gati nang to ambek elake diceluk wis ruame.
1: Pengumuman. Cak bejo sehat nggih, cak bejo.
0: Pangestunipun sehat Mbak Ela. Mbak Ela juga sehat ya.
1: Oh, suweger.
0: Ini dapat salam dari
1: Pokok Mas. Pokok kanok duni lo yo, kanok duni.
0: Oh iya. Dapat salam dari Mas Aditya.
1: Mas Aditya katanya mau main sama aku kapan?
0: Alah Mas.
1: Tak tunggu lo.
0: Wong Mas Aditya iki lho, nangone ngarep nangone endi kampung metu nang arep tuku apa nu njaluk izin Mas, wong men metu nang priken. Iso njaluk izin RT RW kelurahan kecamatan.
1: Walah Cak Bejo, enggak ada yang nangkep di sini, aman-aman aja kok Mas loh, Aditya.
0: Bukan perkara nangkep, enggak wedi gak iso balik.
1: Loh, lek ditangkep kan alhamdulillah, kamu kan dapat orang cantik sayang. Oh, wow.
0: Iya. Ya Mas Aditya wong cantik masuk cantik itu cantik. Nggih. 2500 mawon. Monggo ditarik, engko timbangke wong tuku bingung. Mboten jaranan.
1: Tuku apukat nang gone Cak Paat. Saiki dina Jumat, ayo kanca cowok padha salat.
0: Nggih. Mas Aditya wingi napa jelingno salat kabeh nggae sarung dek nggae ruku nang ngarep pisan.
1: Lho, lak ya diurak-urak cewek-cewek Mas Adi.
0: Mboten diurak-urak jare wong masjid. Mboten diurak-urak jare wong masjid iku pocong lah apa sih awan-awan teko nang arep.
1: Pocong yang kerinan.
0: Tarik.
1: Jenengan sak gerdu ajak bejo.
0: Mboten, mudun saon kok wingi.
1: Lho, ibu-ibu lek orang-orang ibu-ibu yang apa itu yang badannya besar-besar ini gampang gak bejo.
0: Napa?
1: Yo. Bojone selingkuh wis gampang 10 dino.
0: Kurus. Bodon
1: 5 kilo.
0: Isak-isak nang UGD. Dapat salam dari Mas Adam.
1: Mas Adam.
0: Terus salam kenal dari Cak Kadir Sati Banyu Urip Kidul.
1: Oh iya, kenal kembali kayaknya udah kenal ini.
0: Tuku ragi karo parfum, selamat pagi Mbak Ela. Assalamualaikum dari Cak Gianto Rimbu.
1: Waalaikumsalam Cak Gianto, kalian Mbak Ika sehat selalu.
0: Terus ini Cak Ahmad Amsuri ke Jogja naik kapal. Ustazah Ela, salam kenal.
1: Nggih, kenal kembali.
0: Jari ini
1: lagunya Cak Becong ya.
0: Jari ini Bunda Ani Pret gak mesti Mbak Ela.
1: Apa nih itu?
0: Itu mau lek bojo ini kongkong nang liani lho, gak mesti kuru tambah lembu jari.
1: Oh ngono bu, ibu-ibu tadi kita ngomong Cak Becong.
0: Nggih.
1: Lho pengen durung rasane bu. Lagunya Cak Becong ya.
0: Nggih, lagu apa?
1: Lagu ini apa ini ya? Selingkuh Cak Bejo.
0: Lho, gak bahaya ta?
1: Gak bahaya Cak Bejo, wingi njaluk digilir cinta. Asline aku iku ora duwe wong digilir cinta Cak Bejo ngene lho. Karena aku duwe pacar cowok masih sendiri, tapi ternyata dia itu sekarang selingkuh dengan cewek lain gitu.
0: Makanya.
1: Kalau siang sama aku, kalau malam sama dia dong. Berarti... Nah, akhirnya aku minta digilir tinta gitu ceritanya.
0: Berarti ku Laura, lanang ora wadon ora.
1: Lah, oh gitu Dadak Bejo. Medeni lah.
0: Waduh.
1: Ya, salam nyanyi.
0: Itu dari siapa Mbak yang nyanyi, siapa nanti yang nyanyi?
1: Yang ada di situ apa Cak Bejo?
0: Ada kan via, ada Via Valen, Ratna Antika.
1: Oh, bukan.
0: Yang mana?
1: Yang apa itu? Ada apa itu?
0: Ratna Antika sama Cak Sodik, Iren G.
1: Ya itu aja, okay. Itu aja. Ratna Antika.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Dan juga yo salamnya buat ke semuanya aja Cak Bejo, koyo wis suwe banget. Kasihan yang di belakang nanti.
0: Gih.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Amin.
1: Dan juga Cak Bejo. Kalau pulang hati-hati.
0: Matur.
1: Salam sama Bu Bejo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, matur nuwun Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Duta FM dangdutnya Surabaya.
0: Waduh.
2: Ana kerdos ke tak gawe wadahe. Semangka karo salah. Assalamualaikum ku, selamat pagi menjelang siang. Ketok Mas Aditya melok lomba tarian pantunan Surabaya.
0: Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Ya apa sih, wis mari ditimbang dah. Kok suwe gak muncul nih?
2: Ya iya, bukannya gak muncul diwarai pok-pok bantal kok.
0: Oh alas. Lek kena pok-pok bantal iki angel iki.
2: Pok-pok bantal 3 minggu.
0: Sampai
2: tanggal 15 besok.
0: Oke, siap.
2: Jadi saya iki ku wis nyantai, mene terakhir nyantai.
0: Dapat salam dari Mas Aditya.
2: Mas Aditya, selamat pagi.
0: Oke. Yes, matur nuwun.
2: Tanya apa sehat?
0: Alhamdulillah, pangestunipun. Nama tuku makroni karo menuo. Terus nang pasar krian tuku kolok. Dina minggu cece ini ditinggal anak karo bojone lunga oleh bengi tur ijenan karo ngitung cece.
2: Duh, ya temen.
0: Anda nih kok
2: gak ngerti ayo.
0: Ah, iya, nginceng kali. Tarik, Ci.
2: Ono keranjangku tak gawe wadah duren. Durene tak buka kok legi lasane. Ketok Mas Edo ku jare melok pantunan tarian Suroboyoan. Tibaane tak delokku lak melok lomba mangan.
0: Duh alah, mangkane kok kecapan terus. Kono mandeke kecapane.
2: Mas enak lek melok lomba mangan daripada pantunan.
0: Oh temenan. Tak percaya lek melok lomba mangan, wah lek lek melok lomba pantunan tambah luwe soal ing guyu ae.
2: Mangkane
0: iku. Nang kono mendung ta, Ci?
2: No kene panas pol.
0: Oh, panas pol. Oke. Okay.
2: Nek esok iku sekitar jam 3 iku dingin.
0: Iya, Pak, soalnya awane awan mendidih iki.
2: Iya. Tapi punya awan sore bengi panas pol. Sangat luar biasa, woi.
0: Siap.
2: Leh, iku mang lalapo tek. Iku kon sembayang gawe rokok iku ceritane ya.
0: Mas Aditya lho Jumatan kabeh gawe sarung lah dhek gawe rokok. Wong-wong ya bengong kabeh.
2: Kira-kira ngono ki bengesan enggak ya?
0: Kadik. Ya dik bengesan ya wong Melayu kabeh.
2: Lha iki apa gawe rokok dhewe? Sing mami ta ya apa?
0: Oke, arep meneh iki.
2: Oh, wes loro kita dekat kan mana?
0: Oke, siap.
2: Yo lagu ni kuai. Apa yo? Ikuai apa? Iku lo istir Rasulullah.
0: Rasulullah.
2: Aisyah.
0: Aisyah, oke.
2: Aisyah.
0: Siap.
2: Iku mang ada Mbak Ella. Selamat pagi Mbak Ella. Tersana Mas Aditya, Cak Rembo, Cak Sur. Anak Pak Kose, Mbak Pecemati, Mbak Desa, Mbak Ika, Mbak Agung, terus ano Bunda Farha, Bunda Hari,
0: okay.
3: Mbak Ima, Mbak Santi, wis sarapan.
0: Oh, biasane wong senengane nggih botok ngene iki.
3: Oh, ya. Jadi pen disawani sarapan.
0: Heeh, nggih goreng muncul kok marmor awan apa buyar baru mayak apa.
3: Oh, paling sik masak sik anto. Iya mene durung mateng, aku wis mateng, Bu.
0: Lah iya wis mateng,
3: Bu. Aku masak soto ae.
0: Wah, mantap. Nggih. Matur nuwun.
3: Salame buah bae kompak persahabatan duluran selalu. Salam sehat, jaga
0: amin.
3: Kesehatan selalu.
0: Amin.
3: Tanggupan yang ngono jaga kesehatan kalau pulang hati-hati.
0: Matur nuwun.
3: Amin.
0: Amin amin amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Aini matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
4: Pasar kota Parian Suroboyoan, kota SN yang dipilung Kak Suroboyo.
0: Kan di tiket.
4: Teratum tuh di Bandung. Bandungnya tak tekan dulu di Mejo. Assalamualaikum kakak aku bejesin buwan. Kita apa kabar di sampean?
0: Gondong salam. Dicaca dari Papa. Waalaikumsalam Mbak Ima, kabar kula sehat walafiat. Sampai nih apa sehat ta?
4: Alhamdulillah.
0: Kok
4: saya
0: jarine
4: tak
0: diantar
4: mang aku
0: mlakune
4: saya
0: gak saya ki apa mas lomba voli. Lho, ala iso ta voli. Sampai nani sampean kapan ani? Wingi melok voli nyemes gak iso balik meni iso lan ndukur kecandel.
4: Iya Pak, nek Pak cuma nyamung gak iso balik.
0: Kira entek dalem teko Mas Aditya iki lho.
4: Waalaikumsalam wong ganteng.
0: Iki dirasane mbek Cici Aini gak muncul wong iki gak sarapan ta.
4: Sarapan gak niku wae masak tadi.
0: Lho ala enak rek rek. Tarik.
4: Tarik Kak. Cukup kacang, ya cukup ketan. Lek di panggang ya gurih rasane.
0: Heeh.
4: Cetetan ya pacaran. Lek gak dibalas iya perih
0: rasanya. Iya apa sampe sambat lah itu mbak, apa curhat?
4: Loh kak, itu memang kan mbak Ika itu cukup
0: pacar pada
4: itu
0: lah.
4: Lek gak dibalas iya, tak biar dong ngomong perih rasanya.
0: Lah itu ku deliman nang Magelang Mbak Ima, aku titip Mbak Santi aja sampe hilang.
4: Sama ni aku lo, kau cakap titip neng aku lo.
0: Lah iya, sama cekal ni lo, saya kata bantal baik di titip lo.
4: Nah, ini dan ini Kianto.
0: Kak Kianto.
4: Alah, rimbu.
0: Dah, ya kau cakap titip titip baik.
4: Mbak Ika, tarik tak sengi.
0: Gi.
4: Mbak Ika, golek banyu nak gonet pinggir kali. Kali rau perasaanik per, kali rau perasaanik anget.
0: Terus, saya kok bingung ni Dewi sih Mbak.
4: Kupunggungnya berita
0: yang sok. Kau ngerti wangi tambah kaya sok ngomong sampean.
4: Dari ini tak Dianto, ojo sampai lari. Dari ini tak Dianto. Jadi minta jantung ini. Soalnya aku sewayang banget karo Mbak Ika.
0: Ya apa ya? Baiklah itu salam toko Mbak Wahyu Jivanasi Doarjo.
4: Waalaikumsalam sayang. Ya aku kecil sehat-sehat ah.
0: Sehat. Aku ya sehat loh Mbak.
4: Kok sampe sehat?
0: Sehat aku.
4: Oh,
0: konce sampean yo sehat. Konce sampean yo sehat kan.
4: Oh, di depan orangnya,
0: Pak. Nggih.
4: Saya kan di belakang.
0: Oh, sampean nang mburi berarti nang arep mbek mburi alhamdulillah. Iki lho sing sitok iki kula nagih utang 3 hari.
4: Kalian aku malam-malam dengar kok. Sikuyu-kuyu mek kok koyo sapane iku.
0: Ya. Napa anu apa sampean jak pari anda? Ya
4: kan sakit terus.
0: Oke, lagu ini apa Mbak?
4: Lagu ini ki enak oh tak sedalam ini tak diantar Mbak Ika kan tak sedalam
0: itu. Tak sedalam ini, lagu ini ceru ini.
4: Ceru pun tak diantar.
0: Ceru.
4: Diantar sehat ya.
0: Amin.
4: Kon tak diantar, guyonan deh Mbak Ika. Salamin iku wau Cece Aini, Mbak Ella. Terus Mas Samsu sekeluarga. Mas Aditya sing gandeng Cece.
0: Oke. Okay.
4: Sampeyan sama temennya. Terus ada Kak Sur, nanti Kak Sur juga sama.
0: Kak Sur pulang kampung jare.
4: Oh, pulang kampung. Kak Sur, saya Kak Sur nih, Bianto Rimbo, apa Narji, terus enten Kak Adam ya.
0: Gi.
4: Terus Kak Santuri sama Kak Misana juga.
0: Oke. Okay.
4: Ini kan suara nih kita panggil nang di Tang Tatang.
0: Tatang itu anu sih ngubur deh.
4: Oh ngubur. Koko Heri, Mas Adam di Kerep. Terus Raffi Ahmad yang benar Allah. Tuh, oke mamon.
0: Iya.
4: Bunda Yanti sama...
0: Siapa?
4: Bunda Yanti sama Bunda Lili.
0: Oke. Matur nuwun.
4: Iya. Pulang hati-hati.
0: Matur nuwun.
4: Semoga dikasih rezeki halal dan barokah.
0: Amin. Amin, amin.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Imang Song. Matur nuwun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng Injing Cak Bejo dari Ngasinan hadir gawa tas coklat isi di kemeja. Kemeja si Cak Arab digawe ganti pas sholat Jumatan. Dina Jumat aktivitas tetap semangat karo pantau pasar kota. Hanya pasar kota yang setia menemani dari jam 7 pagi hingga jam 10 awal. Mundu tomat nang sama tak bungkus kertas ake limo dina Jumat berkah aktivitas dikanyani Cak Bejo sing kaya Arjuna. Fitnah itu mbak. Matenemen Mbak Mulyati ya, suun Cak Bejo. Mbak aktivitas semoga diberi kemudahan, kelancaran, rezeki yang barokah, sukses, sehat, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bejo.
0: Gimonggo.
1: Cak Bejo.
0: Mbak Yati, sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Cak Bejo, Cak Bejo.
0: Mbak Yati, Mbak Yati.
1: Aku takon didik ya, Cak Bejo. Iku mau judulnya apa, Cak Bejo? Aku seneng, meni-meni aku tak riko, Cak Bejo.
0: Sing, tolong jaga perasaanku.
1: Oh iya, iya, maka nono tolong jaga perasaanku nih. Jadi, Cak Bejo, didik iku. Aku ngeneng, aku pas salah, ngono, nyalu. Sing nyanyi Cak Pendik ya Cak Bejo.
0: Nggih. Oh niku mau sing nyanyi Cak Pendik kali kula. Kali Mbak Di Farina Indra kali Cak Bejo.
1: Tolong jaga perasaanku
0: ya. Kadang ya tolong jaga perasaanku ini berubah tolong jaga sepeda motorku.
1: Tolong jaga uangku.
0: Ya.
1: Jangan sampai habis.
0: Nggih. Leser.
1: Nang pasar Cak Bejo. Tuku kembang melati. Kembang melati kabaya celu. Hatiku sedih Cak Bejo. Ditinggal pacarku. Moro-moro ndasku ngeluh.
0: Yo, ya napa, ya napa. Mangan kue bolu jumlah telulek sirai Mbak Yati ngeluh di kemauan awan njero banyu.
1: Kembang mawar Cak Bejo dibagi telu. Hatiku sedih Cak Bejo pacarku melayu.
0: Yo, ya napa. Banyu biru digawe selang, lek pacare melayu sajane sak gurung iku kudu dicancang.
1: Layu. Ya. Nang pasar kembar Cak Bejo, tuku iwak ayam digawe kari. Jari ini sayang Cak Bejo, nyatane ilang kabare.
0: Duh, mangkane ta, mangkane.
1: Ayo, jangan malu Cak Bejo digawe. Digawi jangan asem. Jangan asem iku kecut rasane. Mambengi dhewe telepon Cak Bejo ngomong, "Nek aku wis gak sayang awake, aku wis oleh liyane."
0: Lho, ya apa? Jarine Bunda Ani mangkane tak kudu duwe cadangan. Lah, kok sepeda motor ae ono cadangan, serepe.
1: Lah iya, Cak Bejo. Ya. Sabar, nyebar godhong koro Cak Bejo. Mangan ati di karo rempelo. Ati si sedih Cak Bejo ditinggal lungo. Tak serahan loro ati tapi kok si pancet si ngawi gelo.
0: Lho mangkane pun mboten usah pacaran. Langsung mawon nikah. Suwen.
1: Ya wis, ati saiki tak rikes lagi iki Cak Bejo ya.
0: Nggih.
1: Lagune gagal merangkai hati.
0: Gagal merangkai hati.
1: Ya wis salame kae ning Ela, aku mau gak disenggol ning Ela. Terus Mas Isu, terus Mas Adam, Pak Abakosim, Pak Disugeng, Pak Suwinya melebu yo. Terus Isi, Sopo, Pak Isi lo, Mas Aditya, Bunda Dian Pratiwi, CC Aini, Bunda Parka, Bunda Rujuk, Bunda Waris. Yang terakhir ki Bunda Sutira, Karung Mas Satrio Basuki, sehat ya terlalu. Lalu Cak Bejo, Cak Bejo sehat ya terlalu.
0: Amin.
1: Hati-hati ya Cak Bejo. Nyebar ke Jongkoro. sabar sauntara. Wis sabar kok sik gawe loro ya
0: Cak. Oh ya apa kandhane gak percaya.
1: Ya wis menawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yanti Randute Enjo sampun gabungkan di Pasar Kota Panturan Parikan Suroboyoan. Selamat pagi gawe dulur-dulur masih terus gabungkan. Ada Bunda Mami. Adus kumkum nang kali. Assalamualaikum Cak Haji tuku madu nang Mekah nang Mekah anak Ka'bah dino Jumat penuh berkah panjenengan sedaya mugi angsal barokah. Salam merdeka. Matur nuwun untuk Bunda Mami yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: elek.
1: Royal Music.
2: Paiya lagi.
0: Aku lo neng bandara.
2: Nah, aku neng terminal.

Dulur-dulur, masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Cak Wahyu Supri wong kerapu derek pantau langsung dugi marga mulia permai kalau kulo sambi kali makaryo Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM ditemware. Lumpa kapal nyebrang segoro tujuannya arep nok Madura. Aku saiki wis rodok lega soalnya menewaya bayaran kenek gawe lungo. Waduh, lu ngantem pun di Cak Wahyu persiapan lu kayak malam tirakatan. Salam buat semua keluarga besar FKS Brebes tanpa terkecuali. Selamat pagi Cak Bejaman Turun Cak Wahyu Supri Wong Kerapu. Mugi-mugi berkah untuk hari ini dan diberikan kelancaran. Semangat, semangat, semangat melanjutkan aktivitas.

0: Poyolanku ke FM Mandang Dutnya Surabaya. Ya ya ya ya.
1: Ya apa kabare Cak
0: Atus
1: Ege?
0: kum Duk juru cedeng kak mentas-mentas sampai kadisen. Assalamualaikum ya bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab dewe pembong gurung pengen jawab.
1: Kadang salam dikum nangone banyu panas. Waalaikumsalam. Aku takok Cak Edo sampe nopo saiki waras. Terus.
0: Gimana gimana gimana kabari
1: Ya
0: gimana
1: apa? Waras ta sampean?
0: iki wis sarapan ta durung iki?
1: Sarapan wis mari tapi gorong ping pindho.
0: Oh, aku sih buru tes.
1: Eh?
0: Iki sih buru tes makan sarapan.
1: Wah,
0: Watang luwe
1: enak.
0: kruk-kruk langsung jocok ngonel nyeduk sego. Eh, ternyata ceker.
1: Enak lah
0: Soto
1: kan.
0: ceker. Soto ceker.
1: Mantap. Lah iya.
0: Ya alhamdulillah punya jalo terus ya gitu soto ceker wis alhamdulillah ono peningkatan mene mbo gak mene karo
1: Lah ya kudu saiki direncanakno meneh apa ngono lho.
0: Loh yo keporo mene yo mene yen gak wong yo gak mesti umure kadang mene diteni moro-moro innalillahi kan
1: loh.
0: kayak gitu coba
1: Iya
0: cah.
1: iya iya iya iya
0: Jadi kita itu yang meneh ya biar meneh, meneh ya meneh
1: saiki
0: saiki.
1: ya.
0: Iya,
1: Asik.
0: pelemben roti-roti biyen-biyen saiki-saiki.
1: Oke.
0: Okay.
1: Asik ya iki, mantep
0: Wetan
1: iki.
0: kali Cak Bejo.
1: Iya, Cak Edo.
0: Kulon yo kali.
1: Heeh.
0: Tengah-tengah Cak Bejo.
1: Iya, Cak Edo.
0: Ono apa di tengah-tengah iki ya?
1: Ana iku ne
0: oh, kan. Wate kano
1: anak uang
0: wate dibeko
1: anak uang gondo
0: uang gondo
1: iya
0: tengah-tengah tak bejo ono uang gondo nah uang gondo lu mang mancik opong
1: mancik sepatu
0: pong kali ini kan wate
1: mancik sepatu
0: mancik sepatu Dereng ngono mancing apa wong mbok banyune bak.
1: Ya wit-witan niku tanduran iki.
0: Ya kan wit-witan wong iso njero banyu ya ya telep-lep ngono.
1: Ya kentir wa, berarti kentir wong gondol e.
0: Iya wong e kentir berarti sing gondol mang kentir. Wong gondol e kentir berarti.
1: Entuk salam teko Mbak Santi salala.
0: Mbak Santi rek. Selalu nyalami aku Santi ti.
1: Iya.
0: Iki kabare lo ti.
1: Sampeyan diarep-arep lho.
0: Eh?
1: Diarep-arep.
0: Diarep-arep sapa?
1: Ya iku Mbak Santi.
0: Santi ya? Apa arep-arep aku?
1: Kandhane gak percaya mesti ngeyel iki.
0: Yo. Nek arep-arep yo yo arep-arep.
1: Ya maksudnya ku diarep-arep arep digepuki.
0: Oh iya, Mak. Arep celuk no masa dikeroyok ngono ta. Iya kan bolo nih Mbak Santi kan ono ake ono Mbak Santi ono Mbak Nur ono Mbak Ita ono Mbak Sopo ae do ono Mbak Ima wis wake grup e ngono.
1: Oke. Ya apa panas ana kono?
0: Eh?
1: Panas ta. Adem
0: ta. Kondo ono panas, panas wong ketesuk kemeringet kok.
1: Hah?
0: Ketesuk kemeringet kono panas.
1: Kono panas. Waduh ya.
0: Kano wis kene tapi engko dilungkas jam-jam tengah 11 engko.
1: Ngono ya.
0: Panas entang-entang.
1: Sampai nanti dijak sarapan lho. Sarapan apa Cak Edo?
0: Duh, wis gak ngono-ngono ta iku mang rek. Aku iki mang ngono peningkatan wingi sayur asem saiki sayur ceker, ceker di soto ngono Cak Bejo.
1: Iki hasilnya teko eker-eker.
0: Iya. Hasilnya petik ngelek pangan ya eker-eker nganggo sikile.
1: Kelentek salam teko Cak Jainal.
0: Cak Jainal selamat pagi menjelang siang. Cak Antoknya juga Pak Gianto. Sing ngrungokno pagi hari ini selamat pagi menjelang iki 17 iki pan kono acara apa Cak?
1: Biasa malam tirakatan.
0: Iki kalau lomba-lomba cici lingan aja.
1: Wis mari entek yo.
0: Dos mari. Nah, oke kok sik durung ono apa. Arek-arek remaja iki oprek gak ditampil arek cilik-cilik sakno. Masuk
1: Anu.
0: meneh langsung jalan sehat ngono ae mungkin
1: Lho,
0: ya.
1: oke biasanya ngene iki sak gurunge ngono malam tirakatan baru panggung-panggung malam Agustusan.
0: Iya jane kan ngono.
1: Rek
0: Tapi
1: nang
0: lho kene biasanya
1: karnaval,
0: ngareni.
1: iki
0: Biasanya
1: karnaval.
0: ngareni lho kene jam coba bareng-bareng ku bareng-bareng ya.
1: Wingi nggonku
0: Tadi yo.
1: karnaval Pondok Benowo muteri nang ngene Taman Dayu Pandaan ngono. Balik meneh nang
0: Wah.
1: Pondok Benowo.
0: Itu jalan kaki ya.
1: Gak ngesot.
0: Mbak tentu kone sampai mulai cak. Pondok Indah kono muter mebu kampung metu kampung wis jutul wis tuwo isan perumahan kono.
1: Lagune apa Cak Edo?
0: Lagune opo iki rek? Campur sari ngono isu-isu gini koyo enak sih.
1: Tombo kangen ta?
0: Mendem kangen nih. Mendem kangen.
1: Mendem kangen, kangen karo sopo Cak Edo?
0: Eh?
1: Kangen
0: Yo karo
1: karo
0: arek,
1: sopo?
0: masuk karo pean. Pean wis dikangen nih, gak ngerti. Pean kok tak kangen-kangen nih, gak rumong
1: ya
0: soai.
1: Mo yo. Aku
0: Yo,
1: sih
0: lu
1: normal.
0: apa nih? Mau aku yo
1: Aku
0: kadang yo nek esuk yo tadi tini, nek bengi yo tadi tono.
1: Aku
0: ngono
1: sih
0: deh.
1: normal yo, ngawur ae.
0: Kan normal tadi.
1: Ya
0: Oh
1: Allah.
0: iya sih.
1: Iki lho sampean dijak Mbak Santi melok lomba voli lho.
0: Voli. Aku nek voli gak apa-apa iso tapi nek nyemes-nyemes ngono iso. Bagianku nek nyemes pakai nyemes-nyemes ngono.
1: Selak geger, selak apa? Sering gegeran ambek to enggak soalnya nyemesi sapa ae.
0: Yoga kan ngono kan butuh nopo dukur coba coba tadi men lompat langsung jelek ngono.
1: Lho le Mbak.
0: Nek sing ndendek melok toli yo wis delen buri ae bagian ngono bolong umpan bola ae. Sing dukur-dukur tele ngarep.
1: Ya sing ndendek jake buri
0: gak
1: kan cukup bal.
0: Iya gak cukup bal umpan langsung langsung dukur diumpan langsung
1: okay.
0: jelek ngono.
1: Matur suwun Cak Edo.
0: Oke tak bejo, salamnya
1: berat
0: tanpa terkecuali. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edo matur nuwun sedaya gabungan di Pasar Kota Panturan Parikan Surabaya.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Semakin lama, makin saling meluka.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi, dulu-dulu masih terus aktif, masih terus bergabung di pasar kota ya. Hari ini hari Jumat, kalender 14 Agustus 2021 bertepatan dengan Hari Pramuka Nasional. Dan si pasti sampai-sampai sekarang lagi aktivitas, semangat beraktivitas ya. Cak Wahyu Supri, semangat ya untuk aktivitas di Noiki hari ini, semoga diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Selamat ulang tahun untuk Mbak Diantara TV. Semoga tambah berkah umurnya, sehat selalu dan bahagia selalu berserta keluarga. Amin ya rabbal alamin.

Ya, Surabaya dino iki dulur, menurut BMKG Juanda perakiraan cuacane berawan ya, mulai esuk sampai bengi. Suhu udara iki berkisar pada angka 24 sampai 34 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 28 km per jam. Dan warga Surabaya khususnya tetap disarankan memantau pemberitahuan cuaca BMKG sebelum beraktivitas di luar ruangan.

Ya, Jalur, hari Minggu ya, 16 Agustus ini waktunya kita untuk bersama-sama memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Iki biasanya saiki ya, wis mulai saiki podo kumpul podo persiapan untuk mempersiapkan acara pada tanggal 16 Agustus. Ini juga sampai harus mewaspadai ya jalan-jalan pada tanggal 15 Agustus ini biasanya wis ditutup-tutup jalan. Jare wong-wong ngono hari buntu nasional ya, soalnya wis podo ditutupi kabeh. Ayo kita libatkan diri nanggungi kegiatan-kegiatan kampung, karena kampung adalah tempat yang paling nyaman gaya awak dewe untuk berinteraksi dan juga beraktivitas. Dan sampean-sampean yang belum pernah keluar, ayo sekali-kali coba keluar untuk berbaur dengan masyarakat, mempersiapkan acara detik-detik ataupun malam tirakatan 17 Agustus HUT RI ke-81.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pasar kota, Parian Surabayaan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau-walau, Siji Radio Kota FM dan Duty Surabaya. Sobat Kota FM, gak terasa berjumpa kita di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya Dino Jumat kalender 3.14 ya, 14 Agustus sampun rampung ya. Jam itu ngatos jam sedoso siang kulongan jadi dengan sedoyo. Ngapunten sangat dulur Mbak Menawi wonten salah-salah kata, Mbak Menawi wonten ucapan yang kurang berkenan. Kalau Cak Bejo ngapunten sangat nggih, insyaallah ketemu malih dinten sedaya di program Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Cok lali tetep pantau 88.1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya.

0: Aja lali dulur, tetap jaga diri, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kagungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parikan.
1: Pasar Kota, Parikan Surabayaan.

0: wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun

1926 dengan nama Gedung Internasio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota pahlawan.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ibu, sungguh hanya dirimu yang mampu membuatku kuat, yang membuatku merasa hebat. Semua hanya dari satu doamu yang penuh tekad, tanpa mengharap syarat. Besar artimu,
1: besar artimu untuk hidupku,
0: Ayah.

0: Bank Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.
3: Loh,
4: kenapa ini siang-siang kok nangis?
5: Aku overthinking.
4: Loh, overthinking kenapa?
5: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
4: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
5: Hah? Apaan sih kok malah suka? Gak jelas.
4: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
5: Maksudnya gimana sih?
4: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
5: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
6: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12-15 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rola sampai jam 3 sore, rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los tak kancani.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.
1: Kami merdeka, tetap merdeka.

Yang siap untuk on air silakan yo. Yang kemarin sudah gabungan bersama rekan-rekan Rani yang lainnya, jadi hari ini boleh gabungan. Kalau siang kemarin ada Rahma Imaniar, hari ini monggo siapa nih yang pengen gabungan on air langsung aja. Atau mungkin kirimkan WhatsApp Anda di 0817505888. Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Rani G. Ada Mbak Dewisa, belah cantik dari Sentong Margomulyo, lagunya Mimpi Terindah Aja. Salamnya siang hari ini buat Mama Joda, Mak Tiri, Bunda Lili, ada Ica Asloli, Linda, Almama Hira, Tini Endeliawati, dan Bunda Elo. Kemudian ada Mbak Wahyu Sidoarjo, Derek Panto Mbak Ran, lagunya Gilpi Aja Sembarang Judulnya Boleh. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Rani saya selalu. Terima kasih. Digoda Asik Lorek dari kawasan Boboh, salamnya buat ada di Mata Pancing Boboh, onok Mas Eki, Mas Agus, untuk Ustadz Iwan. Selamat siang semuanya. Oke, Mas Warsono, terima kasih banyak. Ada juga Agung dari Kali Santri, waalaikumsalam. Cak Rembo, apa kabar Cak Rembo? Lagunya Delima. Salamnya buat Cik Aini, ada Mbak Yanti, onok Mbak Wici, Yati Randutajo, Adik Widya, Putri Prigen, ada Mbak Ika, Bunda Wulan, Bunda Sutira, dan juga Ati Aprilia Menganti. Serta semuanya salam seduluran saklawase, semoga diberi kesehatan, sehat semuanya, lancar rezekine jare Cak Rembo. Monggo maem siang kalau sampun melebet marani, kula nyuwun puteran lagu Tak Sedalam Ini Aja siang hari ini via WhatsApp. Damel semuanya, salamnya kemawon untuk Mbak Rani, sehat selalu. Waduh, nopo niki? Ada buahnya, ada susu, terus mari ngono ono ndok poyo, ono wortel, ono sosis, sembarang pentol barang iki. Dicap jahe ta iki Mbak Santi. Enak, selamat makan siang ya. Ini makan sehat 45 sempurna dengan dangdutan. Ada beberapa lagu juga yang sudah Rani siapkan. Monggo untuk dulur-dulur sing pengen telpon, jok lali. Teleponnya ya 0315611416 5676923. Sobat Kota juga boleh request di sana. Ada beberapa lagu yang udah tak siapin. Monggo sembari menunggu, Rani juga masih membacakan WhatsApp yang masuk. Ini Mas Agung tadi ya, salamnya buat Mbak Ima, Mbak Serintil, Bunda Fatona, Mbak Wici, onok Pak Toto, Pak Anto, juga Cak Ma'ruf, terus onok Cak Rizal, Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella, ada Mbak Eka, Cak Heri, Cak Hari, Cak Sur, Cik Aini, Mas Edo, Bunda Farha, ada Umi Latifa, Cak Miskan, dan untuk semuanya aja. Lagi makan mie ayam Mbak Rani. Waduh, enak no wes Mas Agung nge? Monggo, dienak no. Ada Bunda Lili juga dari Margomulyo, masih setia dengerin suaranya Mbak Rani loh sambil kerja. Semoga semangat Bunda Lili. Ini request lagunya Wasiat Cintaku Aja. Salamnya buat Putri dan Adik Widya di Tretes, ada Ima Ngesong, Santi Syalala, Samsul Hadi juga di Tretes, Pak Sugeng dan Pasar, dan Bunda Nurul. Ada Cak Rembo yang juga gabungan ya barusan. Ada Cak Hari, Sambi Kerep, dan semua teman-teman Sentong. Salam kompak persahabatan selalu. Matur semanuon Bunda Lili. Onok kuabe kire. Monggo gabungan. Ada beberapa sobat kota juga yang mau, yang bisa gabung ya. Apa namanya, lewat WhatsApp bisa, kemudian dari Facebook juga bisa. Karena ya iku mang, apa namanya, Anda bisa WhatsApp-nya itu di 0817505881 atau via telepon ya. Teleponnya juga bisa on air, dua-duanya bisa 0315611416 5676923. Kalau yang pengen gabung dari Facebook juga boleh, dari X atau Twitter juga sudah Rani posting di sana. Monggo rame no. Nanti di segmen berikutnya baru Rani akan menyapa sobat kota yang hadir dari Facebook. Requestnya juga oleh lo dari Facebook nge, monggo terbuka aja. Rani langsung lanjut dulu, ada salah satu lagu Nresnani. Kebetulan ini Nresnani ini adalah salah satu lagu dari Gilpi, dari Gilga Happy. Spesial buat Mbak Wahyu yang hadir dari Jivana Sidoarjo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh. Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wes talah, pokoknya lah kena dangdutan nih gue, semua enak-enak. Masih yo apapun masalahnya ya. Jadi kita harus tetap semangat. Apa meneng tanggal 14 Agustus iki pasti wayahe dulur-dulur iki memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ono apa ae rek ning gonmu? Ono pasar, lomba-lomba, atau mungkin ada beberapa pagelaran wayang kulit, ludruk, terus apa meneng? Ono orkesan bebe. Terima kasih Ayu Iriani hadir dari Medan Amplas, salam Jumat Barokah. Kemudian juga ada Dumayanti dari Stabat Langkat Sumatera Utara. Yeni Kartika, apa kabar Mama Kori? Semoga sehat selalu Mama Kori dari Medan. Senario Randy dari Kayen Kidul Kediri Utara. Kasun, Cak Kasun, Cerme hadir. Salamnya buat Mbak Rani dan Sobat Kota. Semoga rezeki lancar. WhatsAppnya juga saya sapa ya. Ada Cak Gianto Rembo. Terima kasih lagunya Mbak Rani. Sami-sami Cak Rembo. Ada Cak Samsul Hadi dari Tretes. Terima kasih. Ini lagunya Basah dari Tommy Ali dan Anita Dahlan versi koplo. Salamnya buat Pak Ahmad di Syamsuri. Cak Miskan ke Brown. Ada juga Pak Jono Tamrin Gresik, Mama Gemes Anak Imana, Abah Toyibi, Pak Wiyoto di Pandaan, ada Mas Hari di Sambikara. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tanpa terkecuali ada juga Pak Jono dari Gresik. Cuma satu versi koplo Mbak G. Ada Putri Widayanti di Tretes, Samsul juga, Abi Roy Mojokerto, Mama Eli Sidoarjo, Cak Miskan Kebraon, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Rini Setiawati yang ada di Pandaan G. Weh, siapa meneng ki lagune iki? Tak cepak-cepakno iki lho, kuwabe. Jadi yang hadir yang Facebooknya request, kemudian dari WhatsApp request juga satu persatu Rani putarkan ya. Rani pokoknya bakal menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Ojo nandi-nandi.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: buat teman-teman yang pengen gabung hadir di program Digoda, monggo lo telepone tak urepi. Monggo sobat kota bisa gabungan on air via telepon, via WhatsApp juga bisa. Ada Mas Rizal Pratama, Jumat berkah Mbak Rani. Cuacanya lagi panas pol, tapi tetap hatinya dingin. Matahari menyinari bumi, Mbak Rani menyinari hatiku yang kelabu. Mas Purnomo dari Lumajang, piye kabare? Semoga sehat selalu. Request lagunya Pertemuan. Salamnya buat semuanya aja Mbak Rani nggih. Ada Rika Herlina juga. Request Bumi Makin Panas dari Kanjeran, semangat beraktivitas. Selamat siang C. Ada Mas David juga, Mbak Rani Puterno Pengarepan. Oke, pengarepannya juga tak siapin nih. Halo, selamat selamat siang Digoda.
1: Wasik lu.
0: Waduh. Ya apa kabare?
1: Kabare api-api ae Mbak Rani, kabare
0: korek. Alhamdulillah kabare api-api wae. Semoga Mas Ma'ruf Raffi Ahmad itu juga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Posisinya lagi neng di iki Mas Ma'ruf.
1: Macet iki.
0: Waduh, wis iki paling guanteng iki lek Jumat berkah ngene iki ya.
1: Wake iki.
0: Lagune opo iki tak setelno sik iki.
1: Lagune opo enake ya?
0: Opo enake?
1: Gelandangan, Pak. Gelandangan.
0: Gelandangan sing versi koplo ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Terus salam buat semuanya, buat plus buat semuanya Kota FM. Plus Kota FM plus semuanya.
0: Oke, amin. Siap. Terima kasih.
1: Aku pulang hati-hati Mbak Rani.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono Cak Ma'ruf rek tibake. Ono Cak Ma'ruf sing wis gabungan. Barusan aja turun dari masjid, luar biasa. Moga-moga berkah ya untuk sobat kota yang sudah menjalankan ibadah sholat Jumat. Dan juga ada Mbak Diandra TV yang hari ini juga ulang tahun. Sugeng ambal warso Mbak Diandra TV, juragan dawet sehat selalu ya. Untuk usahanya juga berkah lancar. Cak Prapto, waduh guantengnya lo. Waduh Mas Wahyu Supriyadi juga iki pap lagi pulang dari masjid. Lah iya re. Ono Inako juga hadir. Waduh maaf mau apa iki Mas Inako. Lagi makan bandeng pepes. Wah enak Selamat makan ya. Ada juga Pak Wiyoto dari Pandaan. Titip salam buat Neng Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustince, Mia Ramadhani Sampang, Pak Jono Putri Widayanti, Pak Jumadi, Mbak Toibi Tanjung Sari, dan untuk semuanya aja. Kalau Noto terkesima lagunya nggih siap. Ono maneng taiki. Langsung tak angkat lu, diangkat kok medot. Ayo monggo on air maneng tak enteni kirek. Ono cuma satu juga tadi yang sudah di request oleh Pak Jono dari Gresik via WhatsApp ya. Tak golek no iki sing versi koplo. Wis ketemu kari muter tok wae lagune. Ada siapa juga yang hadir dari Facebook Kota FM, Mbak Narti Kajol dari Sambiker. Wong lawas rek tampil. Siang cantik. Ya apa iki kabar Mbak Narti Kajol iki? Moga-moga sehat selalu Mbak Narti. Ada juga Mas Wahyu Kusuma Ardi. Terima kasih banyak. Titip salam siang hari ini dari Rungkut Menanggal ya. Hadir bersama RFKS lagunya Kertas Putih. Salam buat Putri dan Syamsul Tretes, Wahyu Supriyadi, Bunda Ani Bohai. Ada Mbak Ima Ngesong, Neng Tanti Pumpungan, Bunda Eli Agustince, Neng Rara Sidoarjo, Bunda Rara Manuan, dan Cak Ada. Matur nuwun Mas Wahyu. Dari Reni Rentina dari Medan juga hadir. Soca dari Banjarnegara, Jawa Tengah juga monitor. Selamat siang Digoda. Selamat siang Digoda.
2: Digoda bersama Mbak Rani. Wasik lorek.
0: Wasik lorek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda cantik.
2: Bagaimana kabar hari ini?
0: Masya Allah, kabar hari ini sehat walafiat. Semoga Bunda Mimi juga sehat selalu, nggih.
2: Amin, insyaallah.
0: Ya apa? Wes tomot lo mbah nopo niki teng kampung.
2: Support aja ndak ikut lomba.
0: Support aja.
2: Iya. Yang ini apa? Bagian kelengkapan lah kalau mau ini untuk lomba-lomba.
0: Nggih. Yeah.
2: Nyiapin lah, ikut nyiapin. Di belakang layar aja Mbak
0: Di belakang layar itu malah tambah luar biasa loh. Soalnya tanpa tanpa kru dan belakang layar iki acara-acara tidak akan bisa berjalan dengan baik kan ngoten.
2: Betul, iya, betul. Biar enggak tahu siapa yang ada di belakang layar tapi lek enggak ada yang di belakang layar jadi mandek enggak ada kegiatan.
0: Niki lho angsal salam sangeng Mas Adam niki lho. Salam
2: Bunda.
0: Buat Bunda Mimi. Oleh salam juga dari Mbak Santi juga iki lho.
2: Santi cantik. Mbak Ima juga.
0: Nggih. Alhamdulillah.
2: Masuk ta Mbak Rani.
0: Niki WA tok iki. Monggo Cak Adam nututi mento niki.
2: Ayo Cak Adam.
0: Nggih. Napa niki lagune tak siapakan dulu Bunda Mimi?
2: Apa ya?
0: Apa ya? Monggo.
2: Apa yo?
0: Apa yo? Enak yo.
2: Kawin kontra aja Mbak Rani.
0: Kenapa? Lagunya?
2: Kawin kontra.
0: Oh nggih. Wow, telok oleh Mang Ujang iki lho, Bunda Mimi. Jare ne.
2: Mang Ujang. Kadolan rene ta.
0: Nah, iya. Kok
2: kasar maneh golek ikone.
0: Dapat salam juga dari Malang iki lho. Masya Allah dari Inako.
2: Alhamdulillah. Salam buat inaku di sana bersama keluarga sehat kabeh yo.
0: Nggih, muga-muga sehat kabeh. Lah iya.
2: Buat Mbak Dian Dati wi lagi ambal warsa ya.
0: Nggih, lagi ulang tahun hari ini.
2: Semoga panjang umur, diparingi rezeki yang barokah melimpah dan selalu berbahagia bersama keluarga ya Mbak Dian.
0: Amin, Rani, ya. Amin. Nggih, saestu.
2: Ada Mas Ali. Ada kasihan. Wes buat semuanya yang lagi mantau Mbak Tanti juga. Aa'im juga buat semuanya yang lagi mantau. Salamnya salam sehat dan bahagia.
0: Amin.
2: Ayu, semoga diparingi sehat. Nggih. Rezekinya barokah melimpah dan selalu berbahagia.
0: Amin. Amin.
2: Makasih nanti kalau pulang.
0: Titi DJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda.
3: Halo di Goda, asik lore.
0: Asik lore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk nopo kabari Bunda Ima cantik.
3: Iya, orang manuwis, orang ayu. Ah, sehat selalu ya juga ya, ayu ya.
0: Amin, iya. Lek sehat ngono masih ora gak melok lomba Agustusan nyawang tok ngono melok suweneng ya.
3: Iya.
0: Lah Bunda Mimi kula tak leti niku wau. Bunda Mimi sudah ikut lomba apa aja jari nih. Saya tim support aja di belakang panggung Mbak Rani jari nih ngono.
3: Ya aku yo wakil lomba di sini Mbak Rani diunjung iku.
0: Nggih.
3: Melok jantel lapo anu itu topi menang. Terus apa paku dimasukno botol menang.
0: Masya Allah.
3: Balon. Balon ditaruh nang weteng ngono lho Mbak Rani.
0: Iya ditarik ngono ya.
3: Taruh nang weteng ini disorong Mbak Rani nang dodong untuk goyang-goyang wala wis tadi lucu ngono wis pokoke.
0: Iya, wis dadi lucu ngono tok wis menyenangkan.
3: Iya iya. Mak-mak sing wis usia anak saya kecewidak wis kumpul wis pokok meriano lah ngono seneng.
0: Insyaallah. Insyaallah juga menambah imun ikut-ikut acara lomba seperti itu.
3: Iya, padahal iku masih nek kondisi ndak seli opan ngelus seliu-seliu tapi nek ana lomba ngono semangat barang iki.
0: Saestu mangkane.
3: Iya.
0: Menambah kebahagiaan.
3: Iya. Iya, ketemu teman-teman kan ya wis lama gak kumpul ya
0: ngurus
3: ana lomba ini iso ketemu Marani.
0: Iya, saestu.
3: Iya iya.
0: Nah, lagi siang hari ini mau disiapin lagu apa ini Bunda?
3: Manut tae karo Mbak Rani puterno opo ae ya sayang.
0: Tak puterno anu aja deh, laut kidul aja.
3: Iya, Mbak Rani nyanyi yo gak apa-apa.
0: Iya.
3: Seneng itu anakku sama temen-temennya. Salam yo Mbak Rani dari oh ini restoran Grand Harvest.
0: Nggih, buat teman-teman restoran Grand Harvest.
3: Hafi temennya Hafi semua. Salam sayang buat Mbak Rani memangnya bisa on air wis senengane dengerin tok.
0: Nggih, iki laut kidul tak siapno iki ambek Bunda Ima iki dan semuanya di.
3: Nggih. Apa tadi itu Bunda Pratiwi ya, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, dikasih rezeki berlimpah berkah sama keluarganya.
0: Amin.
3: Buat wong ayu juga, wong ayu wong manis. Kesehatannya ya sayang.
0: Amin, terima kasih.
3: Dan awal rezeki berlimpah berkah. Kalau pulang hati-hati ya wong ayu ya.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Terima kasih ya sayang.
0: Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bunda Ima di Wiyung, Bunda Mimi, Cak Ma'ruf Benowo juga sebagai tembang ya Sobat Kota, menemani Anda semuanya. Laut Kidul wes tak budalno gawe kabeh. Beli Arjun, monggo habis ini ya, sesaat lagi Beli Arjun bisa naik on air gabungan kembali.

Ada beli Arjuna.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Monggo sobat kota yang pengen gabungan ya silakan. Rani Tamani sampai nanti jam 3 sore. Cak Sesaleho, matur nuwun tadi sudah merapat ya. Kemudian juga ada Mbak Wahyu Supriyadi, Mbak Wahyu Civana, ada Mas Wahyu Supriyadi dan teman-teman yang lainnya. Selamat siang digoda.
1: Digoda asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Pripun kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabarnya bagaimana ini Mbak Rani?
0: Rani baik, alhamdulillah sehat selalu. Di sana juga sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat iki, seger sekarang.
0: Baik aku kok rodok pangling aku iki. Anu ta? Saking Surabaya Barat ta iki?
1: Boten, teko Waru.
0: Oh, dari Waru. Dari Waru iki. Ada
1: Adam.
0: Oh, dari Mas Adam.
1: Iya,
0: bener
1: sekali.
0: Lah iya, aku daripada aku gingkuk salah, tak takok no ayo.
1: Nek, salah cici, gak apa-apa, salah cici oleh songo.
0: Alhamdulillah, akhirnya wis mari, diceluk-celuk, mari kuno wis masuk, mal bu gabungan pisan ya.
1: Alhamdulillah, jangan kepinginnya gabungan,
0: alhamdulillah. Nah iya, ya apa iki, jenengan iki, anu wis mari melok lomba, Agustusan apa ae?
1: Ya, Agustusane lomba ya, si arek cilik-cilik.
0: Oh, si anak-anak kecil.
1: Iya, anak-anak kecil-kecil itu. Tapi ini gede-gede, kapan-kapan ku voli. Nek sampai melok-melok lomba, mangan kerupuk.
0: Aku pasti menang itu, tapi pokoknya ada sego gorengnya atau soto lah bisa.
1: Oh, ngono ta.
0: Ayo, mangan kerupuk.
1: Nyewon tempe ngono kene wake kanca-kancane teko iku-iku. Wake arek-arek pinter nyewon-nyewon tempe.
0: Nggih. Jadi lombanya bervariasi ya?
1: Oh iya, variasi ini ada yang ibu-ibu PKK itu yang ngake itu.
0: Nah iya, pokoknya ada ibu-ibu wis, semua terselamatkan nih kok. Lombanya pasti meriah.
1: Pas meriah banget anda.
0: Enak-enak apa niki? Tak peternak apa niki Mas Adam? Cak Adam monggo.
1: Kau tetap kusayang dari Evita Mala.
0: Masuk, kau tetap kusayang. Oke, sudah siap ini lagunya ini. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mang Ujang iku sama enteni kit mang lo gak mlebu-mlebu anteni lo mang.
0: Iya mang gak eno.
1: Anteni anteni iku mang bae Mang Ujang dhisik mlebu. Oh gak mlebu-mlebu mugam dahan ini sampean ayo dinteni barani enteni bumi. Ya apa sing enteni kadang wake sampean gak gabungan iki engko.
0: Mangkane.
1: Terus ada Bu Sutira, ada juga Pak Rusdi, ada Pak Toto, juga ada Mas Ali, juga ada Cak Satrio Basuki, terus ada Abato Yibi, terus ada juga Mbak Yati, ada Mbak Ella.
0: Ada Mbak Ella juga. Bis. Siap.
1: Mbak Ella juga, iya Mbak Ella itu ternyata pinter ngewajib ini.
0: Oh tenan,
1: wah tenan, wongan jadi usumir, bawa kacang kabe, mau cobain telu konus, mau cobain limo.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun, Mbak Rani, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Lah iya, no macem-macem lomba nyewon tempe barang. Oh, ancane macem-macem ya. Jadi mumpung memperingati

Salamnya, kalau yang versi lama jenengan bisa request di program Cakning. Kita bisanya muter tapi yang versi terbaru ngoten. Kalau mau yang ori kendang kempul, nah itu Anda bisa request di program Cakning jam 9 sampai jam 11 malam, Mas Ahmad Syamsuri. Salamnya buat Cak Miskan, Cak Gianto Rembo, Cak Sur Menganti, Bunda Sutirah, Mbak Ima dan Santi Ngesong, Putri Bidayanti, Samsul Hadi Tretes, ada juga Pak Jono dari kawasan Gresik. Monggo, langsung tak putar noa ini. Kau tetap ku sayang. Yeah.

0: Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Digoda, digoyang dangdut.

0: Yuk kita angkat telepon lagi yuk. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang digoda.
1: Halo, selamat siang
0: digoda.
1: Asik lore.
0: Asik lore, wong cantik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ayu, pripun kabar iki?
1: Alhamdulillah sehat, tapi di mana pun sama puana sini Mbak Rani.
0: Puana sentang entang.
1: Iya.
0: Nggih Mbak Ella.
1: Tapi nggih berhubung saya agak enggak enak awak kalau kalau Pak itu megang air gitu Mbak Rani, masya Allah.
0: Greges kroso awake ya.
1: Iya betul.
0: Tapi ini habis ini kan habis request lagu melok goyang menawa iso keringetan titik ngono ya.
1: Keringetan paling titik-titik Mbak Rani jeneng
0: kuwi. Nggih Mbak Ella.
1: Lagunya Mbak Rani.
0: Nggih, lagunya apa?
1: Lagunya Tolong Jaga Perasaanku.
0: Jaga perasaan. Oke, tak siapkan salamnya ini buat siapa ini?
1: Salam-salam Bunda Mami, Bunda Sutira, dan juga Mbak Ima, Mbak Nur, Mbak Santi, Bunda Yanti, dan juga Mas Ali, Mbak Ika, Cak Kianto. Tak kasihan, lek masuk kerang-kering itu di aku miss call, tak pak kasihan, delon sik dalam Pak Yan, Pak Yan. Aku orang meskol, jadi ini aku sih meskol yo.
0: terus.
1: Semuanya aja Mbak Rani, Mas Muhammad Arif terutama.
0: Siap.
1: Mbak Yani sehat selalu. Mbak Rani, Mbak Rani sehat selalu. Lagunya saya tunggu.
0: Amin, ge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jaga perasaanku, udah siap ini ya. Menanti, terima kasih banyak ada Mbak Sulistiyowati dari Pak Sulis. Oh, dari Pak Sulistiyo Pram dari Sumurwulut. Salam kenal Mbak Rani, ge. Ini salamnya buat semua fans Kota FM. Lagunya terserah Mbak Rani aja. Wo, yo iki, tolong jaga perasaanku iki enak ya. Nge, terima kasih banyak ini dari Mas Ahmad Syamsuri Kebraon. Nih sudah hadir juga Ulan Andung-Andung, ada yang baru. Tapi memang gak yang versi kendang kempul, tapi yang versi dangdut koplo juga ada. Sudah siap tak? Siap kan? Dari Reni Farida. Nge, ini lagunya dari Reni Farida, Kembaranku Carine Wong-Wong Bien. Lia Ristia hadir dari Surabaya Utara, pantau acara di Goda, asik lho rek. Lagunya Sumanding. Salamnya buat Ima, Mbak Indri, selamat kerja aja untuk semuanya. Pit Ameli dari Gria Kebraon, terima kasih. Mama Eli dari Pekarungan Sukodono, titip salam siang hari ini buat Samsul Hadi, Pak Wiyoto, Mbak Toyibi. Ada juga Abi Roy, Ami Wibowo, Mbak Rini Bandung, Neng Rara, Bunda Farha, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih banyak. Ada Cak Samsul Hadi tadi juga request basah. Ini basahnya ini dari ini ya, apa namanya, dari lagu lawas. Tapi ada yang versi koplonya belum ketemu. Oh ada basahnya ini. Kita siapkan dulu lagunya, soalnya memang rodok rumit lagunya. Dari Tommy Ali dan Anita Dahlan ini agak-agak susah yang versi koplo. Terus juga ada Mia Apsari, terima kasih dari salamnya ini untuk Pak Jono Gresik, Ami Wibowo Jakarta, Rini Setiawati di Bandung, Abi Roy, Mbak Toibi, Mama Eli, Pak Wiyoto, Yani Ine yang ada di Prigen juga, terima kasih. Ning Rara dari Sidoarjo, terima kasih. Menyapa Pak Wiyoto, Pak Puh, Juragan Gedang, Samsul Hadi, kemudian juga Pak Wahid Penjaringan, Putri Widayanti, Tanti Pumpungan, Mama Eli, Mia Ramadhani, Bunda Mimi, dan untuk Diandra Tiwi. Terima kasih banyak. Terima kasih juga ada Mas Wahyu Supriyadi yang juga monitor, ada Mbak Putri Widayanti juga, titip salamnya buat Bunda Lili Margomulyo, ada Mbak Ima Ngesong, Sunarti Kajol yang tadi hadir dari Facebook, Bunda Ani Bohai, Santi Shalala, Bunda Eli Agustince, Bunda Rara Manuan, lagunya khususnya malam ini. Terima kasih sudah hadir dari Tretes Pasuruan Mbak Putri, matur nuwun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: lagu dangdutan enak yo nang digoda. Wah, asik lho, Rek.
1: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho, Rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
2: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadah.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Loh, sik-sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kata, sudah saatnya Anda pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan lupa untuk vote lagu incaran Anda sekarang juga.
1: TP 7.

Gila Dangdut dari The Virgin, tema nomor 7 Sobat Kota. Udah di vote belum? Kalau misalkan belum, iya, boleh sekarang diketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda. The Virgin tuh lagunya seru ya, seru, enak, terus juga bisa bikin semangat juga. Apalagi buat Sobat Kota yang mungkin ada yang awalnya tuh gak suka lagu dangdut gitu, tapi lama-kelamaan karena orang-orang tuh di sekitar Sobat Kota tuh sering apa namanya memutarkan lagu dangdut, terus juga diajakin karaoke lagunya ternyata lagu dangdut. Bahkan Sobat Kita kalau nonton TV atau dengerin radio ya kan, beritanya tuh dangdut lagi gitu loh. Akhirnya setelah emang karena banyaknya orang-orang yang suka dangdut, Sobat Kita akhirnya juga suka sama dangdut deh, alhamdulillah. Kalau suka sama lagu yang barusan diputerin ini ya, ada di TPS nomor 7, silakan ketik TPS spasi 7. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Yang satu ini ada lagunya Gilga Sahid, Sobat Kota, yang sudah ready untuk menemani Anda. Cok lali sisan, lek sampean seneng didukung. Nah,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, Rek.
1: TP 17.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah salah satu lagu dangdut original yang ada di program Tugu Pahlawan Sobat Kota. Menyala dari April. April itu dia awalnya menjadi seorang idola, apalagi di usia muda yang sekarang ya Sobat Kota, itu sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Itu kan, jadi artis cantik kelahiran Cirebon 10 April 2011 ini tumbuh dalam keluarga yang sederhana, dan dia juga telah mengenal arti sebuah perjuangan sejak masa kecilnya demi membantu perekonomian keluarga. Yang pasti juga Sobat Kota, menariknya dari lagu Menyala yang ditulis langsung oleh Charlie Van Houten, ini juga terinspirasi dari perjalanan hidupnya si April. Jadi melalui liriknya si Charlie ini juga mencoba menggambarkan sebuah perjuangan seorang anak yang sejak kecil ini sudah berusaha untuk membantu keluarganya sampai akhirnya mampu menghadapi impiannya. Menggapai mengapa impian ya Sobat Kota. Jangan lupa ya, hari ini ada di program Tugu Pahlawan, jadi silahkan aja didukung di TP nomor 17, ketik TP spasi 17. Dan Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga. Kalau misalkan udah kelar sholatnya, bisa bergabung lagi bareng Rahma, karena Tugu Pahlawan hadir 2 jam dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Mau sapa-sapa dulu Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung. Ini ada Oma Mami, selamat malam Oma. Masih sore ya? Masih sore, selamat sore menjelang malam. Nah, itu kayaknya udah pas ya. TP nomor 8 sama TP nomor 10. Sebentar, Rahma cek dulu lagunya. 8 dan 10 lagunya Sekedar Musik dan lagunya Sadewo, Sehat Terus Salawase. 10 diputerin belum ya? Oh, belum. Oke deh, boleh deh TP nomor 10 dulu. Setelah itu baru lagunya Wong Cilik. Udah disiapin sama Rahma ya. Ditunggu. Lanjut. Ada siapa lagi? Ada Rituan yang katanya dia suka sama TP nomor 10 juga. Sadewo dengan singlenya Selawe, Sehat Terus Salawase. David, TP nomor 1 dan 16. Boleh dong. 1 dan 16 berarti Cici Faramida. TP nomor 16 itu ada lagunya Dar Boy Gang. Siap. Muhammad Syaifi, selamat sore juga. Dukung lagu yang ada di TP nomor 8. Selamat siaran, makasih. TP nomor 8 Sekedar Musik ya. Sekedar Musik udah disiapin. Ada Ripto Suasono memilih lagunya 1 dan 9. 9 ini sudah ready. TP nomor 1 lagu ya, siapa tuh? TP 1 Cici Faramida. Cici Faramida TP nomor 1, siap. Oke deh, ditunggu lagunya, yes. Lanjut, Mariana, halo. TP nomor 7. TP nomor 7 berarti Gila Dangdut The Virgin ya. Gila Dangdut The Virgin sebenarnya tadi udah diputerin ya. Udah, menjadi lagu opening di program Tugu Pahlawan Sobat Kota. Semoga suka dan mendengarkan. Cak Ma'ruf dari Benowo, dukung lagunya TP nomor 5. Pak Matnai di Bulak Banteng, vote lagu TP nomor 9. Kura-kura dalam perahu dari Lesi juga sudah ready. Rama mau play lagunya TP nomor 10 dulu deh, yang tadi juga gercep di vote sama Sobat Kota dan sudah ready juga untuk diputarkan di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

Tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internasio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: 88,1 Radio Kota FM dan Dangdut Surabaya. Ada lagunya Sekedar Musik. Ini kalau Rahma dengerin ya Sobat Kota, salah satu lagu yang masih sering di request oleh Anda, apalagi di program Cak Ning, bener gak? Iya sih, gak heran emang karena musiknya juga enak didengerin. Terus juga banyak yang relate sama lagunya Wong Cilik juga, ya kan? Apalagi juga ini musisi asal Sidoarjo. Jadi kita harus mendukung karya musisi dangdut yang ada di Indonesia juga. Masih Rahma ajakin juga buat Sobat Kota yang belum ikutan vote atau pilih-pilih lagunya, silahkan. Mau pilih satu lagu atau bahkan lebih dari satu lagu juga boleh banget. Jangan lupa ya di follow dan dikirim. Jangan cuma diketik aja tapi gak dikirim, gak nyampe nanti ya. 08175058881 untuk WhatsApp. Terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih buat para dulu nih ya. Ini sudah. Oh, ini dulu aja deh. Bulan Mina, selamat sore. Vote lagunya tema nomor 78 dan tema nomor 10. 78 dan 10. Coba Rahma cek dulu, Gila Dangdut sudah, 8 sudah, Sadewo tadi juga sudah semua ya. Putra Andreansyah, vote lagunya tema nomor 1. Jasipa, dukung lagunya tema nomor 1 juga. Cici Faramida, bagi yang suka Cici Faramida. Abah Waisel dari Samplangan, dukung lagunya TP nomor 5 untuk hari ini. Tumiar Idawati TP 4, Reni Rentina, selamat sore juga vote lagunya TP nomor 1 dan 4. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu juga buat Mbak Reni ya. Narti Kajol TP nomor 12, Kak Rahma. Si Fana Sinta, Kopi Dangdut TP nomor 5. Kopi Dangdut, ngopi sambil dangdutan, iya dong, ya kan? Ripta Swasono, TP nomor 1 dan 9. Ada Pak Denis yang memilih nomor berapa, Dan? Kok belum vote sih, Dan? Ayo dikomen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ditemuin ya, Parjan. Halo Parjan, alhamdulillah sehat juga. Vote lagi TP nomor 10. Terus ada Yeni Kartika, vote TP nomor 1 dan 5. Senario Randy memilih lagu yang ada di TP nomor 12, Esperanza Cinta, TP nomor 2 Kak Rahma. TP nomor 2 ada Berjuta Bahagianya Vildan berarti ya. Lanjut lagi, Ainul TP nomor 6, Sang Tuketut dari Gianyar Bali memilih lagu yang ada di TP nomor 5. Hartono TP nomor 1, terima kasih juga buat Vera Kumala Gestro, dukung lagunya TP nomor 2 dan 14. Budi Yudhistira, dukung lagunya yang ada di TP nomor 10. TP nomor 10 ada siapa tuh? 10 Sadewo. Oke, lagunya enak. TP 14 lagunya Akbar Shalai featuring Mingsa juga nanti bakal disiapin sama Rahma. Jadi jangan kemana-mana Sobat Kota, karena dari tadi sudah pada gak sabar yang mau dengerin TP nomor 1. Ini dia, ada jangan tunggu lama-lama ya, yang dirilis oleh Cici Faramida yang pertama kali itu di tahun 1995 dan menjadi salah satu lagu dangdut yang sangat melekat di hati pendengarnya sampai saat ini juga. Jadi dengan lirik yang sederhana, catchy, dan banyak yang relate juga ya Sobat Kota, soal menunggu kepastian cinta. Kalau misalkan pacaran udah lama tapi ada yang gak dikasih kepastian, lo belum lama banget ya, sampai sekarang relate kan sama lagunya ya kan. Jadi di awal tahun 2026 lagu ini juga kembali ramai di aplikasi TikTok dan di berbagai platform sosial media Sobat Kota. Ini versi remixnya. Nah, cover koplonya sampai dance challenge-nya dan konten nostalgia juga makin ramai. Jadi fenomena-fenomena inilah yang akhirnya menjadi faktor yang mendorong terbesarnya bagi si Cici Faramida ini untuk comeback lagi, merilis ulang lagu Jangan Tunggu Lama-Lama di tahun 2026 Sobat Kota. Lagu yang dulu identik dengan nuansa dangdut klasik ini juga hadir dengan aransemen hipdut. Jadi Sobat Kota, anak-anak Gen Z juga pasti suka ya kan. Kalau misalkan belum tahu lagunya, Rahma bakal putarkan sekarang juga. Ini dia TP nomor 1, Jangan Tunggu Lama-Lama, Cici Faramida.
1: TP 1

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yang vote lagu Indonesia nan sudah Rahu putarkan ya. Laut Kidul Sobat Kota sing ono nang TP nomor 6. Jadi bisa Sobat Kota vote ketik TP spasi 6. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Gisel, ngeborong kamu. Dukung katanya coba Rahma cek ya. Gak ada lagunya. Nanti bisa di request aja jam 7 malam ya di Dendang Surabaya untuk lagunya Buta Karena Cintanya Sri Devi. Terus ada Rahma Aisyah, dukung lagunya April Menyala. April ada di TP nomor 17, boleh. Terus ada siapa lagi? Terima kasih buat Navila Fans Avan, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Lika, dukung lagunya Avan. Ada Aneta juga suka sama lagunya Avan. Neneng Susi, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Hana, dukung lagunya Didenang aja Hana ya. Ada A Avan 378, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Ada Maimunah Siro, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Sahabat Avan, mana nih? Stream, dukung lagunya Avan. My Happiness, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Ada Sahabat Avan. Pekalongan, dukung lagunya Avan. Ayas Abin, dukung lagunya TP nomor 4. Terima kasih juga untuk mana yang tadi ya? Oh, Temium Virgo sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 6, Bunda Fitri TP 1 dan 11. Saat Budiono TP nomor 5, ada Bobo yang vote lagunya TP nomor 1. Yang lain kira-kira pada suka sama lagu di nomor berapa? Sobat Kota bisikin sama Rahma. Yuk, ditungguin ya sama jam 7 malam nanti cuma di program Tuku Pahlawan. TP 5.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Sobat Kota, giliran nih Rahma akan kasih tahu untuk perolehan dukungan yang terbanyak di program Tugu Pahlawan untuk hari ini. Congratulations untuk Cici Faramida dengan singlenya Jangan Tunggu Lama-Lama. Ini berhasil memikat hati Sobat Kota yang ada di seluruh Indonesia. Sekaligus Rahma Imaniar pamit, terima kasih banget buat yang sudah apa dan gabungan di program Tugu Pahlawan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Lho. Saomo mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Lho, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Dari tadi ada yang bingung, gimana caranya meeting, gimana caranya meet up sama teman gitu ya kan? Semuanya di Dendang Surabaya itu bisa, apalagi yang datang kan ada Miss Fanny, Miss Adela, ada juga Miss Sasha gitu kan, dan juga Mr. Ipul. Jadi semuanya bisa Sobat Kota, termasuk genre dangdut original apapun bisa Anda request di sini ya. Mulai dari yang kekinian, ono remix, ono hip dut atau apapun, boleh Sobat Kota request. Ataupun lagu-lagu dangdut klasik Melayu, semuanya bisa di sini. Dari jam 7 sampai jam 9 malam bersama Rani Larasati hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tabir kepalsuan ya, Rani siapin dan diputar tadi ya. Karena ini sudah di request oleh Mas Agung dari Kalisantri. Salamnya buat Inako, Mbak Ima, Serintil, Ono Bunda Fatona, juga Mbak Wiji Suwalo. Ada Pak Tato, Mas Ma'ruf, Cak Zainal, Pak Anto, Cak Jipi, Cak Ma'ruf, ada Mbak Tantri juga. Putri Syalala, Bang Tejo, Cak Rizal, Aditya, Cik Aini, Edo, Farhan, Umi Latifa, dan Cak Miskan. Terima kasih juga ada Cak Edo, monggo gabungan lagi ya. Nomor teleponnya juga sama, Anda bisa gabungan. Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
1: Ya, Mbak Rani, salam kenal, Ge.
0: Ge, dari sinten iki?
1: Dari menganti Bu Yati Aprilia.
0: Oh iya, Bu Yati Aprilia menganti. Gimana kabarnya?
1: Ini anu gabung di ini biasanya Mas Irsyad sama Mbak ini siapa? Mbak Rahma. Iya, Mbak Rani kok anu lama enggak siaran ya?
0: Iya, kemarin habis dari desa.
1: Oh, habis
0: mudik ceritanya. Ya,
1: Asli mana Mbak Rani?
0: Aslinya dari Lumajang, tapi
1: Lumajang Kota Pisang.
0: Iya betul.
1: Saya juga anu pada saya di Lumajang,
0: oh,
1: di
0: Klaka itu. Oh, Ndek Klaka. Iya. Saya di Candipuro, jadi dari Klaka masih naik ke barat lagi.
1: Oh iya, masih jauh Mbak Rani nggih.
0: Iya, aduan saya. Soalnya saya sudah perbatasan mau arah ke Malang.
1: Iya, masih jauh Mbak Rani. Saya Klaka itu masuk ke barat.
0: Iya.
1: Saya ini Mbak, lagunya sehat Mbak Rani nggih.
0: Nggih, lagunya apa?
1: Nggih. Lagunya ini Mbak Rita Sugiarto yang Harapan Hampa, Mbak.
0: Boleh, tak siapin. Yeah, sudah, salamannya. Salamnya.
1: Salamnya buat Cak Rimbo ya. Terus untuk Cak Boneng yang ada di Boteng ini sama. Mungkin Boteng mana ini Cak Rimbo?
0: Siapa?
1: Cak Boneng. Terus untuk ini Cak Edo juga itu di anu apa Gading Watu. Terus untuk ini Mas Wahid di Penjaringan, juga untuk Pak Toto sampai jumpa nih. Terus anu Mas Ali juga untuk Cak Solikin Delosor. Terus untuk ini apa Pak Jono Tamrin juga bunda-bundanya Bu Farha, Bu Patona, Bu Sutira juga Bu Dianda Tiwi nih. Terus untuk Mbak Ima kedua-duanya. Terus untuk Cece Aini juga untuk semuanya aja Mbak.
0: Untuk nih. Semuanya, betul.
1: Tanpa terkecuali salame persahabatan. Oh iya, untuk yang di Bali Mbak, Mas Arjuni sama Pak Sugeng ya. Untuk Mbak Rani, saya ini pendengar lama loh Mbak.
0: Iya.
1: Masih ada Mbak Ica sama itu.
0: Iya, makanya aku eleng, aku kok pernah dengar Mbak Yati Aprilia.
1: Ayo rek, iya nyanyi.
0: Dangdutan gitu. Rek, ngono Mbak.
1: Iya, nyanyi gitu kan. Itu biasanya saya gabung itu pagi.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ada
0: dong sama Rani setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang.
1: Oh iya, masih ada dulu, masih ada Abah Rozi juga.
0: Iya, ada Abah Rozi, betul.
1: Ya itu teman duet saya itu Mbak. Kalau duet sama itu Abah Rozi itu.
0: Enggak, semoga ya, nanti
1: Rohim Kenji ya.
0: Iya Rohim Kenji.
1: Teman itu. Untuk Mbak Rani mudah-mudahan sehat selalu nggih Mbak.
0: Amin, terima kasih.
1: Mbak Rani katanya kemarin habis ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin.
1: Umurnya.
0: Amin.
1: Rezekinya banyak dan berkah, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ini mudah-mudahan cepat dapat jodoh,
0: amin.
1: Yang soleh,
0: gitu. Amin. Masya Allah.
1: Soleh dan ganteng. Mbak Rani nanti kalau pulang titi diacing, Mbak.
0: Terima kasih, Mbak Yati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada Mbak Yati Aprilia dari Menganti ya, Sobat Kota. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Apa kabar?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Rani.
0: Iya cantik.
2: Selamat ulang tahun, panjang umur. Tambah lancar rezekinya, sehat keluarga ya.
0: Amin, terima kasih. Doa baik juga menyertai. Ada Miss Aprilia ini ya?
2: Amin. Aku ingin rekas lagu Mbak Rani.
0: Lagu apa itu?
2: Lagunya Keangkuhan.
0: Keangkuhan, siap.
2: Iya. Selamat selamat malam yang barusan turun Bundara Bunda Yan.
0: Buya, Bunda Yati.
2: Aprilia.
0: Iya.
2: Iya, Bunda Fatonang, Bunda Farha, Bunda Hari, Bunda Tiara, Neng Kustian, Neng Ela, Neng Dian. Mas Ali, ayo gabungan Mas Ali.
0: Ayo Mas Ali.
2: Kak Toto, Bang Hafid, Bang Rohim ya, yang dari Bangkalan juga, Mas
0: Betul.
2: Alan, Mas Aditya, terus Pak Kasian juga, Kak Rimbonya, terus semuanya aja, dari A sampai Z tanpa terkecuali salam suntem, spesial yang punya mendamba, lagi ngapain, dan di mana,
0: okay.
2: Sama siapa?
0: Oke, okay. Sebentar, lagunya apa ini tadi?
2: Angkuhan.
0: Keangkuhan ya, betul. Oke, ya. Siap.
2: Ini amat aktivitas, kalau pulang hati-hati lagi, tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang hampir sama tapi berbeda orangnya ya. Sing siji ada Yati Aprilia, yang satu ada Mbak Aprilia. Sama-sama. Lagunya juga udah tak siapin ini. Salah satunya Harapan Hampa dan juga Keangkuhan. Yang lainnya silakan gabung ya Sobat Kota, tapi setelah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya syahdu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi malam hari ini.
1: Ketemu lagi nih Mbak Rani.
0: Lah ya, muka-muka gak bosan ambil suaraku ini Mbak Ela
1: ini. Oh ya tidak lah ya, gak ada bosannya sedikit pun.
0: Nah iya, alhamdulillah.
1: Mbak Rani yang penting sehat nih Mbak Rani ini.
0: Nomor satu itu, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Suara iya. Saya ini agak kelerek-kelerek iku mang keliru ngombe es Mbak Rani saking ngelak.
0: Loh, ancane dino iki puanas temenan.
1: Nggih, ya betul Mbak Rani, betul. Waduh, puanas saya gak kuat rasane Mbak Rani.
0: Ini tadi aja aku jujur ya, hari ini tuh saya habis es teh jumbo itu 2 gelas sih, Mang.
1: 2 gelas.
0: Iya. Saking enggak betah ya aku temenan.
1: Iya betul Mbak Rani, iya betul. Masya Allah. Kok gak ngombe es iku rasane koyok kurang. Sian ngombe iki koyok esik kurang
0: menurut Mbak Rani. Iya iku saking gerahnya.
1: Iya.
0: Iki lho jarene Mas Rizal, titip salam buat Miss Ella jarene.
1: Oh iya, sehat selalu untuk Mas Rizal sekeluarga.
0: Ya apa? Enak ya lagu ya. Apa ini enaknya ini?
1: Enaknya lagu apa ini ya kira-kira?
0: Mm-mm.
1: 2 kursi aja Mbak Rani.
0: Boleh, boleh.
1: 2 kursi dari Rita.
0: Mm-mm.
1: Salam-salam ya Mbak Rani ya.
0: Boleh, monggo.
1: Mas Rizal.
0: Mm-mm.
1: Mas yang ada di, oh Mas Wahid. Dan juga Mas Ragil.
0: Mm-mm.
1: Bunda Mimi, Bunda Sutira. Mbak siapa itu? Mbak Ima kedua-duanya.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Farha, Mbak Santi Syalala, dan juga Mas Ali, Mas Edonya juga.
0: Mm-hmm.
1: Pak Kasian. Siapa lagi ya? Semuanya.
0: Semuanya.
1: Oh iya Mas Aditya Mbak Rani.
0: Loh iya rek, heeh, wong kedamaian.
1: Jangan sampai dilupa. Ini tuh Mas Heru juga itu. Mbak Rani sehat selalu sekeluarga Mbak Rani.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin. Nggih, jarene
1: selalu dijaga oleh Allah.
0: Amin. Katanya Mas Rizal, kursi semakin lama dipandang semakin antik, tapi kalau Mbak Ella dipandang semakin cantik jarene ngono.
1: Antik. Ya terima kasih waktunya Mbak Rani.
0: Sama-sama Miss Ella, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembanuwon. Ada Miss Tanti dari Pumpungan. Aku request iki, ada yang punya dari Lesti boleh. Titip salamnya buat semuanya aja. Salam sehat semuanya Mbak Tanti. Terima kasih Inako, thank you masih mendengarkan. Dan kita angkat dulu ada siapa di sana. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Zulfan?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kabar baliknya gimana Mbak Rani?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga Rani di sini.
2: Iya, alhamdulillah ini baru bisa masuk setelah tadi antri.
0: Gimana
2: aku
0: gimana?
2: Mau request lagu.
0: Lagu apa? Mau request lagu apa?
2: Lagunya aku pengen diputerin dari TTB Mandasari.
0: Mm-mm, judulnya apa itu?
2: Rindu Kasih.
0: Rindu Kasih. Saya coba lagunya tak carikan ini sih. Rindu.
2: Oke. Okay.
0: Rindu Kasih.
2: Betul.
0: Betul, Rindu Kasih. Saya mau carikan dulu yang nyanyi siapa ya?
2: Tati B. Mandasari.
0: Salamnya buat siapa ini?
2: Iya, tadi Mbak Ella yang dari mana tadi itu?
0: Dari Prigen.
2: Oh iya Mbak Ella dari Prigen. Selamat malam. Ada Pak Rusdi, ada Mas Ali Benowo juga selamat malam. Ada Cak Kasian, terus ada Bu Fatona, ada Bu Mustia, ada juga yang ada di Surabaya semuanya. Selamat malam. Ada Pak Gianto Rembo juga ya. Terus Ada lagi yang ada di seputaran Tuban, semuanya saja tanpa terkecuali. Dan spesialnya buat yang ada di Nganjuk ya, dan Mbak Sutri ini seorang, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Raninya, terima kasih waktunya buat sobat kota yang belum disapa ya, karena saya belum begitu apal ya. Iya. Terima kasih Mbak Rani waktunya ya.
0: Siap. Terima kasih. Terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum dan salam dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang sudah standby untuk request. Ada juga lagu yang sudah Rani siapkan. Salah satunya ada Dua Kursi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
3: Nak, janganlah kau tangisi orang yang telah berpulang ke rahmatullah, karena tangisanmu itu akan menambah siksaan baginya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dirakap ratapi disiksa karena ratapan itu. Jadi maksud Bapak, relakanlah kepergiannya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Sobat Kota, tuntas sudah tugas Rani menemani Anda di program Dendang Surabaya malam hari ini. Dan besar harapannya semuanya nanti malam bisa istirahat dengan nyenyak ya, sembari ditunggoni alias dikancani Kota FM. Setelah Rani tapi jangan kemana-mana karena bakal ada program Cak Ning campur sari koplo gendeng. Yo iki ngono sih jare Neng Tari ya. Pamit deh kalau begitu, sampai jumpa kembali.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komasi juga TFM dangdutnya Surabaya. Segeng talu telur. Alhamdulillah sangat ketemu mana kepanggi mali wantan sanik sampur sari koplo gending kota FM. Yoiki yoiki yoiki. Masalah padahal wingi ya lah gak ketemu ya. Rasanya keuangan suka suwin gak ketemu. Pendino keuangan pak ya. Kandani kok sanik ngangen nih. Monggo nek pengen gabung kangen-kangenan kaya dulur-dulur sakit gabung pung mangke nggih kula tangga gabungane mangke tapi mangke nggih monggo dikancani tarining tias ngantos jam 11.

0: Walu-walu kok masih juga tampam dangdutnya Surabaya. Telur kata sepunti portosipon. Gimana kabarnya ya, apa kabar ya? Sehat sedoyo? Sehat nge? Alhamdulillah. Nge, sawan banget aku. Nek mirang kabar telur-telur dalam kondisi baik-baik saja. Sehat-sehat kemauan. Pokoknya jangan lupa selalu jaga kesehatan lo ya. Iki hawa niki sik koyo ngene ya cuacanya. Es krim ekstrim. Jan, sakning.
1: Campur sari.
0: Yo.
1: Koplo gendeng.
0: Yes.
1: Kota FM.
0: Alright.
1: Yaiki, yaiki, yaiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
1: Sepundi kabare?
0: Alhamdulillah saen. Jenengan pripun, Mang?
1: Cicik tari.
0: Apa, Mang?
1: Kabar kula sewae pol-polan.
0: Alhamdulillah, iya jelas koyo ngene. Heeh. Tani mari entuk iwak akeh kok kaya ya. Bagi.
1: Wingi minggu lho. Mene minggu insyaallah lewat.
0: Oh, ngono. Eh. Yen. Heeh. Kok yakin ngono, Mang?
1: Ya iya, sok.
0: Resepe apa resepe ngono iku biasane?
1: Kan resepe yo, koyo iku bukaan atau larang. Terus mari wae tumpuk-tumpuk.
0: Apa, Mang? Paling wae ngesakno sampean, Mang.
1: Ngono ta.
0: Iya, aku tak mecungul rek. Ana rek wong iki ngono ya. Oh, apa mamang?
1: Apa Mbak Tari, Mbak Tari cece tari.
0: Haiya.
1: Haiya.
0: Lagune apa?
1: Aku kepengin ngrungokno iku lho Mbak Tari.
0: Napa?
1: Banyuwangian.
0: Sing apa?
1: Banyuwangian iku wah e. Wis
0: nang. Iya.
1: Rondo Banyuwangi.
0: Mancet tae lagune.
1: Lah jane
0: gak favorit. Lho iya masa favorit yo. Kan akeh sing enak-enak yo.
1: Iya, tapi gak ro judule.
0: Iya. Wis pokoke Banyuwangi ngono lho. Ning ri ngono tak golekno.
1: Ngono ae.
0: Ya iya.
1: Pokoke Banyuwangi iso.
0: Ganti iki. Iki sidone ganti. Ganti
1: apa? Ya diganti lho. Apa saya yo Banyuwangi yo.
0: Lha yo akeh sing Suliana apa Andra. Apa sing kekinian?
1: Sing kekinian.
0: Sing kekinian yo ono. Akeh. Ya kok sampean apa iku simak se. Oh iya ternyata enak lagu iki ngono.
1: Oke ngono ya. Sing kekinian iku judule.
0: Judule kekinian. Ya wis tak anu apa pikir lagune sampean ae ya, favorite sampean ae.
1: Nggih. Nggih. Salam-salam nggih.
0: Oh, nggih.
1: Cak Gianto Rembo, Cak Ali, ada Cak Samsul Hadi, Mbak Putri, ada Cak Wahid Penjaringan, juga ada Pak Kasian, ada Cak Edo, Mas Aditya. Ya, siapa yang rongkot itu?
0: Oke, wong rongkot.
1: Iya, Cak Sur. Juga ada Bunda Saripa, Sanipa, Bunda Sutira, Bunda Patona, Bunda Mimi, Bunda Cece Aini. Ada Bunda Faraha, ada Bunda Waris.
0: Ada, semuanya Ella. Ada semuanya.
1: Semua ada ya?
0: Ada.
1: Oke, untuk semuanya tanpa terkecuali lagu ini tak tunggu Mbak Tari.
0: Alright.
1: Mbak Tari belum mulai ya?
0: Belum.
1: Iya, salam sama Mbak Tari ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Sudah tak tunggu lagu ini. Depun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ujang ya sudah hadir. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
2: Campur.
0: Alah alah alah.
2: Iki ning dari Bayu ne dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis pasang kuda-kuda ket mau ya. Mang Ujang gak modon-modon ngono paling. Aku selak gringgingen ngono. Ayo enteni.
2: mancing jari olake iku gak mancing jolo.
0: Iya paling ngono paling.
2: Paling ngono.
0: Lho mancing, Pak. Mancing ning pasar wonge.
2: Kadang duit nih.
0: Lah iya.
2: Iku pancing, nggowo pancing loro ditele marang jolo iku jalno.
0: Ngono ta. Iya ta, Mang.
2: Oleh akeh berarti ne.
0: Terus mesti delok iwak esek, Pak. Iwak ikhlas apa gak? Iya dong.
2: Ya mesti pancen kadang-kadang iku, bisa gilu, kadang-kadang rong gilu.
0: Iku berhubung iwake mesakno mbek Mang Ujang ngono lho. Ya tak muncul rek. Ah, mau Pak Kianto.
2: Mang Ujang ini termasuk penyelamat nih.
0: Oh, ngono ta.
2: Nggih, soalnya kan nulungi iwak sing kelelep nih.
0: Wala. Iya anu ancen gak kelelep selulup. Menyelam.
2: Tapi kelelep.
0: Ingin monggo tembangin apa?
2: Tembangin kembang pungkasan ini.
0: Kembang pungkasan dari Cak Rizal. Cak semangat ya, mari maem tak lo. Ya apa ki wis sesi ke pinten, Pak? Sesi 3. Maeme.
2: Sekawan ning.
0: Makane gak semangat ya apa?
2: Lara nyantai ini ditari Mas Rizal sawen.
0: Iya, iki lho jangan lupa minum. Ya iya, gak sereten ket mau lahan.
2: Ya, gak ngombe ya bahaya. Masih tidak makan ya ngombe.
0: Nek gak ngombe mau ya gak jam ngono.
2: Salamnya Bamel Mang Ujang. Terus sehari sambil kerep Cak Sur, Cak Samsuri ke Brawo Cali. Terus Pak Rusdi Pak Toto, Cak Ido, Bang Ucok, Pak Jumadi, Cak Sori Hidrosol, Cak Zainal Perak, Cak Satrio Basuki, terus Cak Wahid Penjaringan, Pak Bu Gedang,
0: yes.
2: Cak Hasil, Pak Kosim, all Pak Kasian, right. Pak Berita,
0: mantap.
2: Pak Kadir Kati, terus Kuk Beri, Kak
0: Miskan, Cak Gigi, tapi info, sekilas info.
2: Mas Rizal, terus Mas Aditya Cak Elu,
0: malam ini dengerin ya Pak Kianto agak slow, tidak seperti biasanya ya. Apa karo ngapal lo retak lali paling. Soalnya beberapa hari kan tidak on air ya. Hanya lewat WhatsApp saja, pesan WhatsApp. Jadi, tapi memang harus seperti itu. Jadi Pak Kianto tidak akan melupakan teman-teman yang lainnya, dulur-dulur yang lainnya ya. Tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Jadi memang harus terpatri dalam hati dan juga pikiran. Semuanya, baik itu laki-laki dan perempuan, menyatu jadi satu di dalam buku-buku yang sudah disiapkan oleh Pak Kianto. Jadi sudah masuk catatan. Wis mapal, ngelontok wis Pak Kianto ngono iku. Wis gak kira lali Pak Kianto iku. Ket A sampai Z ngono iku mapal kabeh disaut kabeh. Iya tak roto ngono lho. Napa Pak? Sing empun apane? Sing empun apane Pak?
2: Boten kula kuwatir sampean kebabasan
0: ngono wis mapal terus ae. Lah niki pancen gawean kula Pak ngomong Pak.
2: Oh, lah.
0: Gawean kula niki ngoceh ngeten iki pancene. Cak Rizal diguyu Cak Rizal iku lho. Apa Cak Rizal? Cak Rizal guyu-guyu ket mau.
2: Ya melu guyu.
0: Nggih.
2: Nggih, bot ketemu ya mawon. Kae iki sing gak ono suarane gersian iki lho.
0: Sapa? Oh, my God, ngantuk antarane. Aduh, sakit perut kuning jarene ngono Cak Rizal.
2: Guys, mandar muga sehat selalu semuanya. Diberikan selawat. Buat yang tadi sehat selalu.
0: Semoga
2: tadi begini nama gua tadi, guys.
0: Iya, Pak.
2: Pun baca anak niku.
0: Eh, sampun.
2: Alright.
0: Right. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke dilanjut malih dulur nggih, monggo langsung mawon.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Halo, halo, kok masih juga TFM dan ya Surabaya Tasik sekarang antara ini dia sonton program Channing Campur Sari Koblok dengan TFM. Pare in love ya. Iya, karena kan kampung Inggris ya. Tadi pare ini kawasan bian ini bian ya. Kawasan perkebunan kolonial tahun 1950 lah ya. Terus saya kita di pusat pendidikan terkenal iki berkat perintisan Mr. Kalen Olsen ya tahun 76. Oh no, terus saya tadi ikon perkampungan bahasa asing ya, kampung Inggris ya. Caning.
1: Caning. Campur sari.
0: Yeah.
1: Goblo gending.
0: Yes.
1: Kota FM.
0: Okay.
1: Yaiki, yaiki.
0: Yeah.
1: Yaiki, yaiki.
0: Iya kandani kok.
1: Kandani kok. Pokoknya melok ngomong, yang dhuwur ya melok muni.
0: Oh iya.
1: Backsound.
0: Iya.
1: Ngerti. Gak turu ya ini.
0: Lha iku ngobrak-ngobrak sampean niku berarti.
1: Lho, iku walaupun
0: turu wae.
1: Wis turu iku kon turu maneh.
0: Aja melek kaya iwak ngono.
1: Melek merem.
0: Nggih, monggo. Tembangin apa?
1: Tembangi iku mawon Sumi mawon enten.
0: Sumi nggih. Monggo salam.
1: Salame. Kulo ni nomor setunggal apa?
0: Duh, alah, ketinggalan sampean.
1: Ketinggalan.
0: Nomor, tinggal sepur kan.
1: Ketinggalan sepur lah iku opo arek opo-opo iku ngopo. Nggih, salame Pak Sugeng sing den pasar. Terus sing wonten bangkingan Pak Kianto, Kak Rimbu, dan Mali, Pak Jono Tamrin, Pak Bu Gedang, Pak apa itu, Mang Ujang, dan Mali Mas Ali, pun semuanya saja mawon batari. Backsound itu pura saya kritikin lagi.
0: Iya, sama dia peraya dang. No.
1: dang lah mudu no. Gih Pak Tari, salam sehat Pak Tari.
0: Amin, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gita selamat matur nuwun sudah hadir. Alright. Ege. Lanjut matur nuwun kasamur bergabung lewat Facebook kok Facebook ya WhatsApp pesan WhatsApp Pak Suparti Probolinggo ya aku belum Pak. Oh iya turun di salami Pak Kianto yang mau lo Pak Kianto Pak Suparti ketinggalan gitu lo. Cakung BP kali santri waalaikumsalam Cak Neng ya salam Mbak Eka Mbak Ika ya Cak Hari Cak Syur sih ini masih di benda formal itu macam sekian ya wakeh ya Cak Yoko sini Pertegal Cak Sutresno Bojonegoro ini gini se oh iya, Cak Sutresno Bojonegoro. Malam saat ini malam ini manis deh. Lagu ngikut aja deh. Ye, makasih deh. Lanjut Cak Taufik, soda gembira. Sekeng telu neng, mungkin tansah pinarangan sehat walafiat. Amin. Pak Kianto lagi sami-sami. Cak Rizal Pratama. Apa ini? Oh iya. Kelabu neng, gak dipasangin izinan terus. Lah enak sih karena sing larang ya sampe nanti merono mrene mrunu. Ya kan karena sing goleki ono oh ya. Golekno ta ning lho, ngerti golekno ya gurung tentu cocok, ya kan. Enak golek dhewe ngono. Wis kase digoleki, dijalani saja, mengalir apa adanya. Ya tapi tetap berdoa ya. Dan juga berusaha, gitu. Berusaha ini aku mau berdoa jalur langit digewetno, ya toh, ngono lho. Insyaallah kok nemu dalane, ya. Akan dipertemukan dengan seseorang yang memang itu terbaik kanggo jenengan, ya. Kudu yakin, ya. Matur nuwun kang sampun bergabung lewat Facebook, jempol-jempolnya terima kasih. Cak Ditya salam sedekemen pers. FKS Fans Kota FM. Beliau aja butuh brengos sembari ngopi di pesisir Banyuwangi. Absen mawon. Opa Nur Zeldi, Cak Ning, Semarang hadir menyapa Cak Aditya, Mas Ali, Pak Popisang, Miss Ika, Bu Guru Tari. Matur nuwun nggih sami-sami Opa Nur Zeldi. Bulan Mina, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Pecinta Cak Ning, Lamongan Surabaya Gresik. Semuanya saja. Oke, coba nih nanti ya lagunya saya cari dulu ya. Kalau mungkin belum bisa terputar, kadang iki durung tak kulakno ngono lho ya. Cak Putih Yudhistira sedati Sidoarjo. Cak Ning matur nuwun bersama para pecinta kucing ya. Pak Sugianto, Cak Khairul Umam, Sumberjo tanggamu selamung hadir Mbak Tari. Inggih lewat aplikasi streaming. Matur sekian tugas matur nuwun. Sami-sami matur nuwun nggih. Jeling ya nomor kok nggih. Streaming alhamdulillah. Mama Kori waalaikumsalam. Dari Medan Sumut ada di sini. Makasih sami-sami. Mbok Lasri kula nuwun monggo Sumatera Selatan dari Maling nggih. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga setapat Langkat Sumut yo hadir. Alright langsung mohon nggih. Pada on air mangke nggih dilanjut malih. Langsung mawon. Gila Mbak Sumi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Telur tak sama tentang aneh campur sari kau pelanggan di kota FM. Yoi ki jam pemenu tenan. Berbanyu kali terus lanjut Tanjung Mas ninggal janji. Sepada enak ya dua lagu yang memang spektakuler. Cari bawa terbulan sekeng dalu. Cak Wahyu wangker, wangkerabu hadir. Mida katakan saking griyo jalan ikan kerapu sambil istirahat Cak Ning Bu Guru. Salam kagum sedaya keluarga besar FKS Bers pokoknya tanpa terkecuali. Sugeng dalu Bu Guru nggih, sugeng dalu ugi Cak Wahyu wangker, wangkerabu. Cak Zainal Perak kapal keruk nggih, bareng keruk dhuwit iki oleh pira nggih, oleh pirang karung nggih, Pak. Salam Pak Dianto, Pak Kasian, Mas Hadi, Putri Dayanti, Mbak Ika, Bang Eros, Cici Aini, Cak Ragil, Mas Arista nggih. Saking Cak Zainal kapal keruk nggih, matur nuwun. Lanjut wonten Facebook malih nggih. Ana sapa iki sing lagi muncul? Sapa to? Cak Emro Jombang. Salam bolo-bolo GBB Mbak Srini Tuban lan liyane. Samun ditak nggih. Cak Raman Diski warga Kampung Batan Diski Medan hadir. Bakong Sugeng Dalu. Waalaikumsalam Bakong. Hadir bareng GBB. Oke samun ditak matur nuwun. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Sayu lebak hadir nggih pinara. Niki sampun. Sebagai Pak Ripto Swasono. Waalaikumsalam. Bakal gabung, salam bahagia sedaya kanca-kanca TFM ning terinten sugih tugas mugi tansah pinaringan seger kuasa. Amin. Partono sugeng dalu welcome salam Pak Demangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya ingin tetap semangat. Alright. Mbak Tumiar Idawati halo Mbak Tara hadir saking Juwene Medan. Cak Wangga Prasetyo, Mbak Tumim Virgo warga Mampir Medan hadir. Mas Putra Andriansa hadir Jawa Tengah Pekalongan. Terus ada Cak Bobo hadir dari Kota Medan Sumut Mbak Teringgi, Pinara nggih Cak Bobo. Matur nuwun. Marayanto sekeng dalu, salam sedaya pamit dengan Kota FM nggih. Matur nuwun monggo wonten kang badhe on air. Monggo 0315611116 dan 0315676923 saka kelewat telepon. WhatsApp monggo 0817505881. Alright ya. Monggo. Wonten-wonten. Oke, ya tembang maneh nek ngono nggih wis penak-penak disambi karo lele ya. Gitu. Karo apa iki? Nerusne iki sik menghias kampung iki ceritane ya to. Sejano kayak proses kuwape ngono nuansa merah putih meriah banget ngono ya di mana mana ya rasanya ku apa ya tergugah ngono jiwa nasionalisme kita ya kan iya ngono lah lawang karimasang ngono ya karimasang umbul-umbul karimasang pernak-pernik apa iki hiasan lah pokoknya ya bayang no zaman biyen para pahlawan ya berjuang kaya ngono gitu. Ayo diki kari nerusne ya mempertahankan kemerdekaan, mengupayakan, mengusahakan, meningkatkan ya apa carane gawe apa iki Indonesia iki semakin membanggakan nggih, semakin dikenal ngono lho. Terutama budayanya gitu. Kan yo budaya Indonesia kan nuwak ya to. Terus yo aja wong luar negeri, wong Indonesia dhewe mestine belum tahu seluk-beluk budaya kita sendiri. Pemane kuape ngono ya kan. Sidik-sidik dikenal nih mulai dari dini nggih, mulai dari anak kita sendiri, ngono dari lingkungan terkecil. Ngono. Lanjut Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Yes.
1: Campur sari.
0: Alright.
1: Kumplo gendeng. Loh,
0: kok kumplo toh? Piye toh iki?
1: Sama digodain Mbak Tari.
0: Aku gak goda. Kan aku ini menyenggai ya. Balik mana? Anu atret-atret.
1: Iki podo guru nih ceritanya.
0: Ayo, Cak Ning.
1: Cak Ning campur sari. Koplo gendeng kota yes. FM yoiki.
0: Yo.
1: Tapi.
0: Dalem.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cetimpet Mbak Ella.
1: Pundi kabaripun Mbak Tari?
0: Alhamdulillah saya Mbak Ella. Mbak Ella pripun sehat?
1: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah
1: sehat
0: sehat
1: ini.
0: ge
1: Apa barusan makan ini Mbak Tari, makan
0: Bahil.
1: malam.
0: Apa iki menune?
1: Ayam bakar Mbak
0: Ayam
1: Tari.
0: bakar, Masya
1: Iya,
0: Allah.
1: sama kecap aja sederhana,
0: Bahil.
1: yang penting apa ya,
0: Yang penting,
1: sehat gitu loh Mbak
0: iya,
1: Tari.
0: sepenting suasana juga mendukung, ya kan?
1: Iya betul, kalau
0: Dikancani cak
1: suasanya
0: ning. Ya, ya,
1: iya.
0: bae, bae. Telap, telap, gak kerosan, tak rong piring. Pak Gianto contohnya. Iya.
1: Nggih, soalnya apa menu nih Mbak Tari, lek menu nih
0: Iya.
1: cuma tempe doang, pokoknya males mame.
0: Loh, ya enggak apa-apa, masa tempe, tapi sandingannya cak neng, wah,
1: Iya kan
0: luar
1: harus ada
0: biasa.
1: sambel-sambelnya
0: Bagaikan
1: gitu.
0: makan ikan paus. Oh, no.
1: Wow.
0: Kita cari cari sel. Jangan lupa makan. Mbak Ela, wes, sih, wes, mari, Mbak Ela.
1: Iya, barusan ini
0: Jangan
1: malam.
0: lupa
1: Siapa
0: minum,
1: itu?
0: Mbak Ela, cari sel. Jangan lupa
1: Oh,
0: minum,
1: iya,
0: cari.
1: Rizal udah.
0: Wes.
1: Udah, minum teh hangat
0: Iya
1: barusan.
0: loh, teh hangat, ngono loh. Sampe nopo cak Rizal minumnya tadi?
1: Paling nek cak Rizal iku apa yo? Masuk air keras.
0: Iya, asal air keras iku es batu iku lho. Airnya kan jadi keras ditaruh kulkas.
1: Iya
0: Ngono loh.
1: betul, es batu.
0: Apa Mbak Ela, Mbak Ela?
1: Ya apa
0: Oke.
1: ini lagi, maaf loh Mas Rizal, ini cuma bercanda aja nggih.
0: Iya.
1: Gak boleh nangis, kalau nangis siapa nanti yang gendongin.
0: Nangis gulung-gulung aja Rizal. Oke, monggo
1: Mas
0: tembangnya
1: ini
0: nama.
1: Mbak Tari,
0: Iya.
1: gak dikilir cinta udah.
0: Yo.
1: Sekarang anu aja Trisno Suci aja Mbak
0: Trisno
1: Tari.
0: Suci. Oke. Okay.
1: Aku nggak mau dikilir cinta Mbak
0: Iya,
1: Tari. Nanti
0: jeng.
1: aku nangis golong-golong siapa yang gendongin.
0: Yo gak ono yo.
1: Enggak,
0: Gendong
1: gak
0: sakmono
1: ada.
0: sakmono gedine yo nek bayi.
1: Wow. Suwek kedua tae.
0: Nggih, monggo salamnya.
1: Salam nggih Mbak Tari.
0: Monggo.
1: Kangge Mas Rizal.
0: Iya, cari Mas Rizal.
1: Mas nanti sih.
0: Cuaca cerah Mbak Ela. Banyak bintang yang bersinar, cuma satu yang
1: Wow.
0: bersinar. Banyak gadis yang cantik, cuma Mbak Ela yang paling cantik. Alah, alah, alah.
1: Gitu ta.
0: Iya.
1: Ya salamnya
0: Efek.
1: ke semuanya
0: Iya.
1: aja Mbak Tari. Buat Mbak Tari sehat selalu ke keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih lagunya saya tunggu.
0: Alright.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Mas Aditya salam juga. Janing.
2: Janing. Campur sari.
0: Inggi.
2: Lo gendeng.
0: Yes.
2: Kota FM.
0: Alright.
2: Ya iki.
0: Yo. Yo. Yo.
2: Yo. Yo.
0: Yo. Yo. How? Ow.
2: Ow.
0: Ow. Ow.
2: Paling guyu.
0: Oh, saya tidak tertawa. Ya. Yeah. Selok langsung aku, rek.
2: Enggak diguru kok enggak iso nahan ketawa kalau oleng guyu.
0: Loh, kan ada waktunya juga kita ketawa biar enggak tegang ngono lho. Ya kan
2: tapi
0: menyimak
2: ya, ya.
0: Pelajaran kan ben enggak tegang tegang nanti enggak masuk pelajarannya malahan ngono lho. Ya kan tegang sepaneng ngono iku. Waduh. Lali terusan. Ujian lali. Apa ya iku sing diuru ibu guru ngono.
2: Lihat pelajaran nih, derek mengaum-ngaum ini.
0: Mengaum-ngaum. Pelajaran apa itu tadi?
2: Suara binatang.
0: Oh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gak apa-apa. Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana? Sehat juga?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah kok.
2: Tambah seger.
0: Seger ya, seger tenanan. Jangan pakai du. Ya,
2: kok itu enggak apa-apa. Tambah mantep.
0: Lu
2: ala.
0: Biar adek du, kita adek du, tambah du. Masya Allah.
2: Mulai keluar
0: tambah melebar lah. Kok suaranya kok lu kok anu ya gak jauh ya?
2: Gini ta.
0: Ini pakai headset.
2: Cek.
0: Pakai headset. Iya. Makanya kok tak kaget mau.
2: Iya, kan kalau keluar rumah itu kan keluarnya lewat pintu aku, nggak lewat jendela.
0: Oh, tak kira lewat genteng.
2: Itu pasti miring, kak Iso.
0: Iya.
2: Itu berarti dududu.
0: Oh, pintunya berapa senti diameternya kok sampai miring gitu ya?
2: Kak lubang kunci.
0: Walah, jajannya nih Iso kalau sedikit lawang yo.
2: Teko dukur, teko genteng iku.
0: Atau lewat garasi aja. Iya.
2: Oh, lewat garasi. Lah kan gak cukup.
0: Lho, garasi lah ombo to. Maksudnya tak jelasno.
2: Garasi lah dibuka kabeh ya ombo lah. Lah
0: iya. Kan garasi kan pasti ombonya to. Nek pintu ruang tamu kan ya sak ngono iku. Ya nek garasi kan ombo. Wis kasa mereng-mereng ya langsung los.
2: Langsung. Leng ngono.
0: Lah iya. Nggih, monggo lagunya apa?
2: Lamunan.
0: Lamunan. Alright.
2: Aku kok rodok lali lagu lamunan itu kaitane apa ya ning tari?
0: Oh ya, nanti didengarkan saja. Iya kan?
2: Nda, nyoba ning tari lho.
0: Okay. Aku dikon nyanyi ngono ta. Oh kaya. Iki ae. Anu ya tak wacakno ae lirike ya. Gak usah nyanyi.
2: Sumribet
0: angin ratri tansah angin teni. Setia najang telenge ati. Angen-angen tumlawung suwung ing wengi sepi. Tansah angranti tekamu doyayi. Ngono.
2: Saiki ganti dadi sastrawan ta, gak dadi penyanyi ta.
0: Sumribet angin ratri. Ngono ta.
2: Sampai ngepir rek wenake.
0: Wes sithik ae. Engko diprotes kok.
2: Itu yang titik itu sing ngangeni.
0: Iya, oke. Monggo, salam.
2: Salame sing nembe mandap, Mbak Ela. Terus wonten Mbak Ima.
0: Yes.
2: Mbak Wahyu. Sugeng Ambal Warso.
0: Sinten?
2: Mbak Diandra.
0: Oh, Mbak Diandra TV. Iya. Yeah. Niki asal salam saking Cak Adam.
2: Loh, kurang turu wong iki.
0: Mas Adam. Salam kali yuk Mimi. Ngono.
2: Ya apa? Wis bengi iki wis nang cuci kaki, cuci tangan. Loh,
0: belum ngantuk kok.
2: Nunggu ning tari ta.
0: Iya.
2: Setia banget.
0: Iya dong. Selalu gabung.
2: Oh, selalu gabung di malam yes. Hari.
0: Yes.
2: Kok gak eru, aku kok gak ingin kita yes, aku mulai yes.
0: Alright. Iya, kan apa, internasional Cak Ning itu.
2: Oh iya,
0: iya benar. Iya, pokoknya iya benar memang ya.
2: Pokoknya tergantung kita di mana pasti. Kalau ada kemauan,
0: yes.
2: Bisa mantau
0: yeah,
2: FM okay. Gitu loh.
0: Yes, alright.
2: Salamnya kayak wabai yang lagi mantau.
0: Alright.
2: Salam sehat.
0: Amin. Bahagia. Amin. Sami-sami.
2: Dalam studio.
0: Yes.
2: Jadi paringi sehat.
0: Amin.
2: Punya barokah melimpah.
0: Amin. Sami-sami.
2: Akhir sembah nuwun menawi kondur mangke tetep.
0: Titi DJ. Cerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mimi Maturwa sudah hadir. Mangke dilanjut malih nggih. Monggo wonten dagangan rumiyin iki nggih kudu tak gelar.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Walu-walu, FM dan dinya Surabaya. Tasih serangan training tias matur nuwun sangat dulur-dulur. Anak sing lagi bergabung adakah? Saya ning ngene Facebook ya. Tak inguke. Matur nuwun jempol-jempolnya. Nggih. Apa iki? Tak kianto dereng, Pak. Ya sik jam piro to, Pak? Sik sore, Pak iki, Pak. Oke, Pak Ramlili, selamat malam, selamat bertugas di JT Rining Tia. Semoga sehat-sehat, ceria-ceria selalu bersama rekan-rekan pendengar setiap kota FM. Mbak Yuriani, warga Medan Amplas, sungguh hadir. Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Riau, tembilan hadir, Sugeng Dalu, salam setiap fans kota FM. Matur nuwun nggih, Mbak Tri, sehat selalu, terima kasih. Alright, sambut sedaya, alhamdulillah, dulur nggih. Mangke dilanjut malih nggih wonten ingkang badhe ndherek langkung.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Dani Surabaya matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak wit wau nggih jam 09.00 ngantos jam 11.00 nggih meh jam 11.00 lho gak kerasa wis meh jam 11.00 nggih matur nuwun ingkang sampun bergabung pamunten nggih mbok blonten klentak-klentuk latur salsa kata lagu-lagu dirikas sering terputar monggo benjing sakat rikas malih pokoke dulur-dulur sing penting tetap jaga kesehatan lan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kulo tarinin tias matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Iyi. Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sekali merdeka, tetap merdeka.